0: ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan bakau, maksud kami harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Nah, kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raso tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama

0: BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Nah, proses pembukaan lahannya gimana, Pak?
4: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
3: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
5: Proses penyiapan.
3: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai ke E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, lebih bisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
4: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
8: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
9: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
6: Dan Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada.

Energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsep

0: konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Warta berita melalui kanal Pro 3 Jakarta sudah kami hadirkan saat ini pukul 8.31 dan sampai nanti tepat pukul 9 kembali sesi musik dan info pagi akan kami hadirkan bersama Lila dengan Magic.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat? Thank you.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Dengar bersama Best Jam dengan Bermimpi. Lagu yang dirilis tahun 1997 ini sudah menemani perjalanan panjang kita, bahkan sampai pukul 9 1 menit saat ini ya. Dari Best Jam tentu saja masih ada koleksi lainnya ya, karena masa tugas saya juga masih tersisa 1 jam lagi pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sebelum nanti Agus Maulana yang akan meneruskan tugas menemani Anda ya. Di luar sana sudah tampak mulai menyala matahari kita. Kayaknya bakal cerah dan sekaligus gerah. Ya, mudah-mudahan juga kabut asap ya tidak seperti kemarin yang bahkan sempat mencapai indeks 114 ya. Itu sudah sangat bahaya untuk dihirup ya. Jadi enggak heran kemarin ada anak-anak sekolah yang dipulangkan lebih cepat, bahkan ada yang dirumahkan ya. Bukan dipecat, enggak ya. Tapi belajar dari rumah. Nah, kayaknya sekarang sudah mulai normal lagi. Anak-anak sudah mulai kembali sekolah di tempat sekolahan. Tapi ya tetap ya harus pakai masker apapun itu. Kita sudah membiasakan hidup sehat ya, salah satunya dengan pakai masker. Mau ada kabut asap, mau ada COVID ya kan, mau ada kabut-kabut yang lain, tetap ya kita membudayakan gunakan masker, terutama usia-usia yang rawan dan rentan. Anak-anak, balita ya kan, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, lansia. Nah, itu semua rentan, apalagi yang punya riwayat penyakit pernapasan ya kan. Jadi jangan lupa bekali diri dengan penggunaan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah ya. Oke, dari Best Jam kita kemana sih? Nah, ini dia. Kita ada Indra Bekti dan Dewi dengan kok gitu sih? Loh kok

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Anda pasti sudah tidak asing dengan lagu ini, bukan? Setiap ada perayaan ulang tahun, lagu ini wajib dinyanyikan. Tapi, tahukah Anda asal-usul lagu ini? Lagu yang fenomenal tersebut diciptakan pada tahun 1893 oleh seorang guru TK asal Amerika Serikat bernama Mildred Hill. Awalnya lagu ini berjudul Good Morning to All untuk menyambut anak-anak di sekolahnya setiap pagi. Lagu ini semakin populer sehingga adik dari sang pencipta mengubah lirik Good Morning to All menjadi Happy Birthday to You seperti yang kita kenal sekarang. Meski hanya memiliki lirik sebanyak 4 baris, lagu ini masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai lagu yang paling sering dinyanyikan di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Pendengar, kolaborasi dari Alex Rudiat featuring Piu dengan Menjaga Hati. Pendengar, kami sampaikan relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR pada hari Senin tanggal 21 September 2026 atas nama Raden Didi Budiharjo SH Panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR telah memberitahukan kepada Nona, ahli waris almarhum Jackson Kin Luhat, bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti RT 12 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat melawan Ruth Maria Luhat dan kawan-kawan sebagai para tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat. Amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Tarakan dan melalui Warta RRI Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
1: Ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah. Disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada tiga jenis beras adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Mendengar kembali pula kami sampaikan pemberitahuan umum putusan kepada tergugat pada hari Senin tanggal 21 September 2026 atas nama Raden Didi Budi Harjo SH, panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNTAR telah memberitahukan kepada Peter, ahli waris almarhum Jackson Kin Luhat, bertempat tinggal di Jalan Purnabakti RT12 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNTAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat melawan Ruth Maria Luhat dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat. Amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Terhadap gugatan tersebut, tergugat dapat kami ulang bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Putusan ini telah dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Tarakan dan melalui Warta RRI Tarakan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mendengar demikian info dari Pengadilan Negeri Tarakan, masih di Pro 1 RRI Tarakan, kami masih temani Anda dalam lagu dan info pagi, 50 menit kita beranjak dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "voice" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pendengar, sebelum saya mohon pamit dari ruang dengar Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kembali ya saya sampaikan satu pemberitahuan umum putusan kepada tergugat nomor 15/PDT.G/2026/Pentar. Pada hari Senin tanggal 21 September 2026 atas nama Raden Didi Budiarjo SH, panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT.G/2026/Pentar telah memberitahukan kepada Lela, ahli waris almarhum Jackson Kin Luhat, bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti RT 12 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15/PDT.G/2026/Pentar tanggal 18 September 2026 antara Juliet Octaviana sebagai penggugat melawan Ruth Maria Luhat dan kawan-kawan sebagai para tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat. Amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Tarakan dan melalui Warta RRI Tarakan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya akan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menjalani masa tugas yang saya mulai sejak pukul 5 pagi tadi. Selamat menjalani hari Selasa Anda, semoga semuanya berjalan dengan leluasa. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, sampai jumpa kembali pada pertemuan siar kita berikutnya. Saya RV Febrianti bersama Bang Zubair di Meja Operator. Terima kasih kebersamaannya, salam sehat, tetap semangat dan tetap bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Mulana di hari yang cerah ini. Hari yang cerah ya, untuk edisi Selasa 22 September 2026. Saya Agus Mulana akan menemani Anda ya selama kurang lebih 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, menggantikan tugas Ervi Febrianti pada pagi hari tadi. Selama 5 jam ke depan ya, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami, mulai dari sajian informasi dalam Warta Berita di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dari Bumi Paguntaka dalam segmen Berita Paguntaka, dan kemudian seperti biasa akan kami lanjutkan dengan sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang manja menghalun merdu di ruang dengar Anda di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja lagu pembuka untuk Anda menemani aktivitas di siang hari ini dari Nubika dengan Tentang Aku.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di siang yang cukup cerah ini ya pendengar ya. Kita buka dari sektor keuangan yang mana tampak IHSG juga diperkirakan akan cerah ya, dalam artian menguat secara terbatas di perdagangan pada hari ini. Di Senin kemarin, IHSG ditutup melemah 0,88% pada level 6.384,73 di tengah minimnya katalis positif. Pelemahan IHSG masih disertai aliran keluar modal asing karena aksi jual investor asing sebesar 503,12 miliar rupiah. Saham-saham yang paling banyak dijual asing yaitu ada BMRI, Antam, BBCA, Telkom, dan MDKA. Dan harga minyak WTI turun 4,5% pada level 95 US dollar per barelnya. Sedangkan untuk harga minyak Brent melemah lebih dari 3% di level 100 US dollar per barelnya. Tim Pintrako juga mencermati perkembangan kebijakan di Bursa Efek Indonesia. Pembatasan itu diberlakukan untuk efek yang bersifat ekuitas dan dana investasi infrastruktur, baik yang diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai. Dan tim Pintrako juga menilai positif pemberlakuan harga minimum saham menjadi Rp1 dan penyesuaian aturan batas ARB nominal. Kebijakan ini akan berdampak positif dalam meningkatkan likuiditas pasar dan mengoptimalkan mekanisme pembentukan harga yang wajar. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di lri.co.id.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan informasi pendengar, di mana pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya atas nama Raden Didi Budi Harjo, SH, panitera atau juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT.G/2026/PN TAR telah memberitahukan kepada Wanda ahli waris almarhum Jackson Kin Lohat bertempat tinggal di Jalan Purnabakti RT 12 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebagai tergugat 15 tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15/PDT.G/2026/PN TAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat lawan Ruth Maria Luhat DKK sebagai para tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Dan pemberitahuan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas nama panitera atau juru sita pengganti Raden Didi Budi Harjo SH.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Dokter gigi, ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pertanian mencatatkan produksi cabai rawit nasional pada minggu ketiga September pada tahun ini mencapai 132.929 ton atau nyaris 133.000 ya. Produksi ini tersebar dari Aceh hingga Papua dan berasal dari sejumlah sentra produksi cabai. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Sudi Mardianto mengatakan sekitar 79% produksi cabai rawit nasional berasal dari Pulau Jawa. Sementara untuk produksi di Sumatera mencapai sekitar 16.000 ton dan Sulawesi sekitar 6.000 ton. Dan pendengar, Sudi mengatakan produksi cabai rawit ini tersebar dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa. Kondisi ini menjadi salah satu modal pasokan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami kenaikan harga. Sudi memastikan sentra produksi cabai rawit siap memasok wilayah yang mengalami kenaikan harga. Pasokan dari sentra ini dapat dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan harga cabai di daerah. Dan pendengar, sebelumnya BPS mencatat harga cabai rawit nasional mencapai Rp77.000 per kilogram hingga minggu ketiga September 2026. Harga ini naik 29,85% dibandingkan Agustus dan berada di atas HAP batas atas sekitar Rp57.000 per kilogramnya. BPS juga mencatatkan kenaikan harga cabai rawit terjadi di 265 kabupaten kota. Jumlah ini mencapai 73,61% kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba update kembali pendengar ya, informasi dari sektor keuangan ya. Kali ini mengenai harga emas antam yang mana turun tipis ya ke level 2.627.000 rupiah per gramnya. Di mana pada harga emas antam di logam mulia tercatat senilai Rp1.000 ya, turun per gram pada perdagangan Selasa 22 September 2026 atau pada hari ini. Hal ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya. Melansir dari laman Logam Mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.627.000. Sedangkan untuk harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.462.000 per gramnya. Logam Mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kilo. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan beberapa harga emas ya untuk beragam berat dimulai dari 0,5 gram yang mana sebesar Rp1.363.500. Kemudian untuk 1 gram Rp2.627.000. Dan untuk berat 5 gram di harga Rp12.910.000. Nah, itu dia pendengar ya, informasi berkaitan dengan harga emas hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin ya kembali menabung emas untuk kembali bisa membeli ya di emas antam pada siang hari ini. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Cocok-cocok kosa duniaan, nang ada di tarakan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingatan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan, khusus buat cocok-cocok nang ada di tarakan. Nang sa duniaan lah, mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

panjang. Taikan tapi tak goreng jual. Kekenangan terus lawan Mimi kembang rambut panjang. Mudah-mudahan Mimi kembang inilah masih punas nanti berhari.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 22 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Mulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Harga cabai di pasar Guser beberapa hari terakhir melonjak tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya.
1: Ah, cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
2: Harga cabai rawit di pasar Guser Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
1: Ah, cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Oh, sebelumnya berapa, Bu?
1: Ya, kadang, ya, tapi ini semenjak ini naik dari ada seminggu yang lalu kan. Dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Hari-hari naik.
3: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa, Bu, kemarin, Bu?
1: 50, kadang 30 ribu kalau lagi banjir-banjirnya.
2: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya, komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, Kelurahan Karangrejo, Kota Tarakan mengupayakan 9 kepala keluarga korban kebakaran untuk bisa masuk sebagai penerima pengganti bantuan pangan tahap kedua alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
4: Ya, pendistribusian bantuan pangan yang di Karangrejo kebetulan masih berlangsung. Kemungkinan kita akan konsultasi, mereka bisa dimasukkan sebagai penerima pengganti.
5: Kebakaran di RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang, 18 September kemarin, menyisakan duka bagi warga terdampak. Sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Kota Tarakan melalui Kelurahan Karangrejo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah membuka posko untuk penanganan sementara dan telah memberikan bantuan baik dari Pemkot Tarakan maupun donatur. Selain itu, pihak kelurahan juga rencananya akan memasukkan korban sebagai penerima pengganti untuk bantuan pangan tahap kedua. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo, mengatakan saat ini pihaknya tengah memproses agar para korban kebakaran tersebut bisa masuk dalam kategori desil 1 sampai 4 sehingga memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis terbaru dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan sesuai informasi yang diterima dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan serta Bulog, warga yang tertimpa musibah seperti kebakaran, desilnya akan otomatis turun. Dengan turunnya desil tersebut, para korban dimungkinkan memenuhi syarat untuk menerima bantuan pangan.
4: Ada pendistribusian bantuan pangan yang dikarenakan masuk kebetulan masih berlangsung. Kemungkinan kita akan konsultasi, mereka bisa dimasukkan sebagai penerima pengganti.
3: Jadi berarti nanti mereka ini
4: kita upayakan untuk mendapatkan menerima kan bantuan pangan sekarang berproses ya, hampir 20 kelurahan kan Pak. Lah, kita upayakan dan konsultasi dengan pihak Bulog karena jika KK itu terkena musibah desilnya akan langsung turun, Pak. Nah, kemungkinan dimungkinkan mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan pangan.
5: Saat ini langkah yang dilakukan pihak kelurahan adalah dalam memverifikasi data korban dan mengkomunikasikan persyaratan tersebut kepada Bulog. Pasalnya sesuai Juknis tahap kedua, penerima pengganti tidak boleh di atas desil 4. Sugeng menambahkan, selain bantuan pangan dari Bulog, pihaknya juga sedang memproses bantuan dari pemerintah Kota Tarakan untuk para korban kebakaran. Sementara, bantuan yang sudah disalurkan kepada korban sejauh ini adalah bantuan dari masyarakat berupa pakaian layak pakai. Selain itu, ada juga bantuan dari BPBD dan Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang sifatnya darurat. Pihak kelurahan berharap dengan dimasukkannya korban kebakaran sebagai penerima pengganti bantuan pangan dapat sedikit meringankan beban mereka pasca musibah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, rekrutmen Wakil Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 11 Tarakan sepi peminat. Dari total pendaftar yang masuk, hingga saat ini baru satu orang yang tercatat mengunggah dan melengkapi seluruh berkas persyaratan administrasi.
6: Pertama itu tadi mungkin dari sisi kemampuan bahasa Inggris ya mungkin kita punya guru itu terbatas ya, apalagi kalau misalnya yang guru non mata pelajaran bahasa Inggris ya.
7: Pendaftaran rekrutmen Wakil Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 11 Tarakan sepi peminat. Hingga penutupan tahap awal baru 6 pendaftar yang masuk dalam sistem. Namun mayoritas pendaftar belum menyelesaikan unggah dokumen karena terkendala sejumlah persyaratan baku, salah satunya tes kemampuan bahasa Inggris aktif serta rekam jejak jabatan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha mengungkapkan, selain kendala syarat bahasa Inggris, status kepegawaian yang nantinya beralih menjadi pegawai pusat juga membuat para guru berpikir ulang, sebab mereka harus siap jika sewaktu-waktu dipindah tugaskan ke sekolah nasional terintegrasi lainnya di seluruh Indonesia.
6: Pertama itu tadi mungkin dari sisi kemampuan bahasa Inggris ya mungkin kita punya guru itu terbatas ya, apalagi kalau misalnya yang guru non mata pelajaran bahasa Inggris ya, dan itu kan statusnya nanti beralih sebagai pegawai pusat, itu kan bisa dipindah-pindah ke sekolah lain yang ada sekolah nasional terintegrasi.
7: Masa pendaftaran yang tadinya berakhir pada 18 September kini telah resmi diperpanjang hingga bulan Oktober. Dinas Pendidikan berharap perpanjangan ini dimanfaatkan para pendidik di Tarakan yang memenuhi kualifikasi untuk segera mendaftarkan diri. Setiap diri, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, BMKG Juwata Tarakan memprediksi ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat hujan kembali mengguyur bumi Paguntaka masuk kategori aman untuk pelayaran.
8: Adapun angin dari timur laut dengan kecepatan 4 knot, hembusannya hingga 9 knot, dan tinggi gelombang masih masuk kategori rendah, yaitu di ketinggian kisaran 0,6 meter.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat hujan kembali mengguyur bumi Paguntaka masuk kategori aman untuk pelayaran. Forecaster BMKG Tarakan Novira Ismi Handayani mengatakan, hujan yang mulai dirasakan oleh masyarakat tidak hanya terjadi di daratan Tarakan, melainkan di wilayah perairan Laut Tarakan juga mengalami hal yang sama. Novira menjelaskan dengan kondisi hujan yang kembali turun membasahi wilayah Kota Tarakan tidak berdampak pada ketinggian gelombang, dan berdasarkan pantauan BMKG, tinggi gelombang di Laut Tarakan berkisar 0,6 meter.
8: Masih terjadi hujan juga di wilayah perairan barat Pulau Tarakan untuk perkiraan cuacanya. Adapun angin dari timur laut dengan kecepatan 4 knot, hembusannya hingga 9 knot, dan tinggi gelombang masih masuk kategori rendah, yaitu di ketinggian kisaran 0,6 meter. Adapun arus ke barat daya dengan kecepatan 1,29 knot.
9: Novira menambahkan, dengan ketinggian gelombang tersebut, dapat dipastikan aman dan tidak berbahaya untuk kapal-kapal kecil seperti kapal nelayan, speedboat reguler antar kabupaten dan kota. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, nelayan di Tarakan berharap Penyaluran BBM bersubsidi kedepannya terus berjalan lancar tanpa ada kendala atau kelangkaan BBM.
10: Penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi di jembatan besi Tarakan berlangsung lancar. Salah satu nelayan Zainuddin Bahar mengatakan ketersediaan BBM saat ini masih berjalan normal dan tidak mengalami kendala dalam memperoleh BBM. Untuk kebutuhan melaut, Zainuddin membutuhkan sekitar 50 hingga 60 liter BBM. BBM tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas transportasi laut dalam kegiatan melaut. Sementara itu, nelayan lainnya mengaku membutuhkan sekitar 50 hingga 100 liter BBM untuk kebutuhan melaut. Nelayan tersebut juga menyebut sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM. Terkait kondisi BBM saat ini, nelayan menilai situasinya masih biasa saja dan tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas mereka. Para nelayan berharap penyaluran BBM ke depannya dapat terus berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, ditinggal ke toilet. Handphone yang sedang dicas raib, pelaku sempat pakai HP tersebut seminggu sebelum dijual.
11: Setelah keluar WC, pelapor mendapati handphone miliknya yang dicas tersebut telah hilang. Menurut pelapor, dia mengalami kerugian material sebesar Rp2.650.000.
12: Hanya beberapa menit meninggalkan tempat kerja untuk pergi ke toilet, seorang pekerja di pos pembelian udang di Kelurahan Sulmit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, harus kehilangan handphone yang sedang dicas. Handphone merek Infinix Hot 60 Pro miliknya raib tanpa jejak pada malam hari. Polisi mengungkap dugaan pelakunya berinisial Ade. Yang menarik, menurut keterangan polisi, handphone tersebut tidak langsung dijual. Ade disebut sempat menggunakan perangkat itu untuk keperluan pribadi sekitar satu minggu sebelum akhirnya menjualnya kepada seseorang. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Reginald Juniawan Sujono melalui Kanit Pidum Ibda Alfat Syahda mengatakan kejadian tersebut berlangsung saat korban baru tiba di tempat kerjanya yang berada di sebuah pos pembelian udang di belakang BRI, Kelurahan Sulmit Pantai. Saat korban keluar dari WC, ia sudah tidak melihat handphonenya yang sedang dicas itu. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, di mana kerugian akibat hilangnya handphone itu ditaksir mencapai Rp2 juta lebih. Laporan tersebut ditindaklanjuti unit Pidum Polres Tarakan dengan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian. Polisi mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang berada di sekitar kawasan tersebut saat handphone korban menghilang. Petunjuk lain juga diperoleh dari rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berada di sejumlah titik sekitar lokasi.
11: Tanggal 18 Juli sekitar pukul 23.30 malam, pelapor baru saja tiba di tempat kerjanya yang berada di pos pembelian udang di belakang BRI, Kelurahan Sulmit Pantai. Kemudian pelapor mengecas handphone milik pelapor, mereknya Infinix Hot 60 Pro warna hitam, di pos pembelian udang tersebut. Setelah mengecas, pelapor ke WC. Setelah keluar WC, pelapor mendapati handphone miliknya yang dicas tersebut telah hilang. Menurut pelapor, dia mengalami kerugian material sebesar Rp2.650.000. Untuk pelakunya, inisialnya A. Untuk ditangkapnya, pada tanggal 19 Agustus, sekira pukul 4 sore, di Karangrejo. Pada saat diamankan, HP-nya masih sama dia. Rencananya mau dijual, cuma belum sempat dijual.
12: Lanjut Alfat, meski tidak terdapat kamera yang mengarah langsung ke pos pembelian udang, polisi menemukan rekaman dari beberapa titik di sekitar kawasan, termasuk di dekat masjid. Dalam rekaman tersebut terlihat keberadaan seorang pria yang menggunakan sepeda motor di sekitar lokasi. Dari pemeriksaan, Ade mengaku tidak memiliki keperluan khusus di pos pembelian udang tersebut. Ia juga tidak datang untuk membeli udang. Menurut keterangannya, saat itu dirinya sedang berjalan-jalan. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Ade untuk mengambil handphone. Saat itu korban sedang berada di toilet sehingga tidak mengetahui barang miliknya telah dibawa. Ade sendiri diketahui sehari-hari bekerja secara serabutan. Polisi masih menangani perkara tersebut berdasarkan laporan korban dan alat bukti yang telah diperoleh selama penyelidikan. Handphone Infinix Hot 60 Pro yang menjadi barang bukti kemudian ditelusuri keberadaannya. Sementara Ade diproses atas dugaan pencurian yang menyebabkan korban mengalami kerugian material sekitar Rp2 juta lebih. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 0903 Bulungan menggelar Bazar TNI atau Pasar Murah dengan menyasar masyarakat yang kurang mampu. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula dan telur dijual dengan harga di bawah pasaran sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di Kabupaten Bulungan.
13: Masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yang kurang tersentuh oleh barang-barang mahal, tentunya mereka
14: siap-siap, nomor antrian
13: untuk bertahan hidup.
14: Peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Bulungan tidak sekadar diisi kegiatan seremonial. Kodim 0903 Bulungan menggelar bazar TNI atau pasar murah dengan menyasar masyarakat, terutama warga kurang mampu yang semakin terbebani tingginya harga kebutuhan pokok. Pasar murah tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat. Sejumlah bahan kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah harga pasar, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Komandan Kodim 0903 Bulungan, Letkol Infantri Dwi Hedrajaja menegaskan, peringatan HUT ke-81 TNI harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya menjadi agenda seremonial. Menurutnya, kegiatan pasar murah tersebut terlaksana dengan dukungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Kehadiran pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini paling rentan terhadap tekanan harga kebutuhan pokok. Dandi mengungkapkan bahwa pasar murah tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Namun, prioritas diberikan kepada warga yang kurang mampu agar manfaat kegiatan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
15: Harapannya dengan gelar pasar murah ini, masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yang kurang tersentuh oleh barang-barang mahal, tentunya mereka ini harapan untuk bertahan hidup, paling tidak dapat menikmati barang-barang yang dijual dengan harga murah, tentunya di bawah harga pasar.
14: Dukungan terhadap kegiatan pasar murah Kodim 0903 Bulungan tersebut juga datang dari Perum Bulog Kantor Cabang Bulungan dengan menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bulungan Oktavianur mengatakan, Bulog menyiapkan beras, telur, gula hingga minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan tersebut.
16: Jadi kami acara yang diselenggarakan oleh Kodim Kabupaten Bulungan, kami pun menyediakan antara lain ada beras SMP, ada beras premium, ada minyak goreng, ada gulang.
17: Nah, siap-siap nomor antrian
16: berikan kepada masyarakat
17: 11-12
16: dalam menyediakan barang-barang komoditi.
14: Komoditas yang disediakan juga dijual dengan harga di bawah harga pasar. Bulog menyiapkan 500 kg beras SPHP, 250 kg beras premium, 120 liter minyak goreng, serta 50 gram gula untuk masyarakat. Data Newsletter Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Harga cabai di Pasar Gusur beberapa hari terakhir melonjak tajam. Rekrutmen Wakil Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 11 Tarakan sepi peminat. Kodim 0903 Bulungan menggelar bazar TNI atau pasar murah dengan menyasar masyarakat kurang mampu. Wakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
18: Sekian berita Paguntakan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kak Arido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

0: enak di sisinya atau di sisiku?
1: Di mana ya?
0: Enak di bangkuanku dong.

Norandut Dangdut adalah kita. Ada Anggun Pramudita dengan Bunga Tarik Si Semongko yang menjadi lagu pembuka ya di Pro Dangdut kita di siang hari ini. Akan ada segudang lagu ya, sederet lagu-lagu dangdut ya dari para musisi dangdut kita di tanah air yang akan menemani Anda ya, menemani aktivitas ataupun istirahat ya pada siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut. Kami ucapkan selamat siang ya untuk Anda para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air dimanapun Anda berada. Terkhusus untuk Anda yang ada di Kota Tarakan kita tercinta, yang ada di Malinau, yang ada di Bulungan, Tanjung Selor, juga yang ada di Nunukan dan dimanapun Anda mendengarkan dangdut kita pada siang hari ini. Selamat siang, semoga ya keadaannya sehat selalu, tentunya sehat lahir batin ya. Dan juga untuk yang sudah akhir bulan ya, semoga isi dompetnya juga sehat ya, karena akhir bulan sudah hawa-hawa isi dompet menipis dan diharapkan agar selalu berhemat ya. Dan ya untuk Anda yang saat ini lagi kurang sehat, lagi sakit atau ya lagi sedang tidak baik-baik saja ya, semoga segera disehatkan, semoga cepat sembuh. Dan yang lagi sedang tidak baik-baik saja, baik sedang mengalami masalah ya, semoga bisa berlalu dan bisa segera selesai persoalannya. Dan berikutnya pendengar masih di Pro Dangdut kita ya pada siang hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda lagu dari miliknya Anissa Rahma featuring Gery Mahesa dengan Suara Hati. Dan sebelum itu pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di 0821 5320 9845 untuk berbincang hangat bersama saya di siang hari ini ya dalam segmen Pro Dangdut. Atau yang ingin berkirim salam atau juga yang ingin request ya lagu favoritnya atau lagu yang pengen didengar ya pada siang hari ini. Baik, langsung saja pendengar, lagu berikutnya ada dari miliknya Anissa Rahma featuring Gery Mahesa dengan Suara Hati.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ayusari dengan teganya kau ya. Baru saja Anda nikmati dari ruang dengar Anda di Pro Dangdut kita di siang hari ini. Selamat siang menjelang sore ya pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap kembali ke tempat kerjanya atau yang malah sudah pulang dari tempat kerjanya ya. Iya, kami ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda yang saat ini masih kerucuk-kerucuk belum makan ya. Makan dulu ya sebelum kembali ke tempat kerjanya agar bisa kembali konsentrasi menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya. Dan masih di Pro Dangdut kita siang hari ini pendengar, kembali kami sajikan untuk Anda lagu-lagu ya yang akan menemani aktivitas sore hari Anda. Berikutnya ada Dara Ayu dengan Emas Hantaran. Dan kemudian akan ada Danang Angin Lalu, ada juga Citra Marcelina dengan Icikiwil. Kemudian ada juga Cita-Citata dengan Aku Mah Apa Atuh ya. Dan ada juga Caca Sherly dengan Tak Bersamanya. Ini judul-judul lagunya menarik ya teman-temannya, ada Icikiwil. Entah ini apa artinya, juga Aku Mah Apa Atuh, seperti seolah kita itu tidak ada artinya ya. Aku Mah Apa Atuh. Dan pendengar, lagu berikutnya yang akan kami dendangkan untuk Anda dari miliknya Dara Ayu dengan Emas Hantaran.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Saya mendengar lagu dari miliknya Baby Shima dengan Main Mata ya, menjadi lagu penutup di Pro Dangdut kita pada siang hari ini, dan juga sekaligus menjadi akhir ya dalam tarakan siang ini. Saya Agus Manana pamit undur diri, sampai jumpa esok hari, tentunya masih dengan beragam program, informasi dan musik untuk menemani aktivitas Anda. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda dan kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini yang akan menemani Anda hingga pukul 20 di malam nanti. Enak banget nih, langsung to the point, cuaca hari ini enak banget ya. Gak ada jerbu sama sekali, gak ada kabut asap sama sekali. Cerah, matahari langsung turun ke bumi ya. Tidak gelap lagi dan juga rasa-rasanya inilah waktunya kita bernapas yang lebih lega, bernapas dengan sehat ya, gak khawatir lagi yang namanya kabut asap masuk ke dalam pernapasan kita terus sakit jadinya. Tapi ya boleh aja sih kalau misalnya tetap mau pakai masker ya, setidaknya walaupun gak ada kabut asap tapi kan masih ada debu ya. Ya juga tentunya di sore hari ini akan sembari kami hadirkan beberapa informasi ya untuk Anda, baik itu informasi dari dalam daerah, luar daerah dan juga mancanegara pun akan kami rangkum nantinya satu informasi terinti yang akan kami hadirkan untuk Anda di jam 17 nanti dalam Lintas Banjar Nusantara yang informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, Nunukan akan hadir untuk Anda. Jadi pastikan untuk Anda bisa menyaksikan baik di kanal YouTube di RRI Tarakan Official dan juga bisa mendengarkan melalui frekuensi 99,9 MHz dan juga 97,9 MHz pastinya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu seperti lagu dari Citra Scholastica Denganmu. Kali ini kami hadirkan lagu dari Rizky Wulandari dengan Dunia Butuh Cinta.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini kita hadirkan informasi untuk Anda pendengar yang mana terkait dengan Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara ke Istana Kepresidenan pada hari Selasa 22 September 2026. Jadi kepala negara ini akan menggelar rapat terbatas atau ratas terkait dengan pengembangan industri tekstil. Pantauan rri.co.id. Dalam kegiatan ratas tersebut, sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara itu tiba secara bergantian. Diawali dengan kehadiran Menteri Keuangan dan juga diikuti dengan menteri-menteri lainnya yang langsung menuju ke ruang rapat. Suhasil, contohnya ini selaku Menteri Keuangan, ini belum memberikan keterangan terkait dengan agenda ratas hari ini. Namun demikian, ia berjanji akan memberikan keterangan persnya usai ratas berakhir. Tidak lama berselang, kedatangan Menkyu sendiri ini turut menyumbangi Kompleks Istana Kepresidenan Kepala Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria. Arief juga menjelaskan bahwa kehadirannya ini dipanggil oleh Presiden untuk membahas pengembangan riset dan juga inovasi dalam sektor tekstil. Untuk itu pendengar, ratas ini juga turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain itu juga agenda tersebut akan dihadiri oleh Menteri Investasi dan juga Hilirisasi yakni Rohan Roslani.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, gak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Gak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok.

0: Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya, Mas. Semoga rezeki Mas lancar.
0: Iya, Pak. Terima kasih.
2: Halo, Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
3: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Di ruang dengar Anda pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Semoga sampai di sore hari ini yang bekerja pulangnya tetap happy, tetap banyakin bersyukur, pokoknya sampai rumah dalam keadaan yang selamat, terus nanti ketemu sama keluarga, sama anak-anak, sama siapalah ayah, ibu ya, atau nenek atau kakek di rumah ya. Dalam keadaan yang bahagia selalu deh pokoknya, biar afirmasi-afirmasi positif itu selalu ada, selalu terkiprah di dalam diri kita. Walaupun ini udah sore, udah dalam keadaan yang capek, udah dalam keadaan yang lesu, ya pengennya tidur ya. Tapi semoga keadaan positif selalu membawa kita ke hal-hal yang baik ya, walaupun dalam keadaan yang kurang baik mungkin. Ya, agar membuat Anda semakin terisi apa ya? Terisi apa nih? Terisi informasinya. Nah, ini dia. Informasi lainnya kami hadirkan dari anggota Komisi 10 DPR Abdul Fikri, yang mana menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya digunakan untuk pendidikan. Wah, kenapa nih? Karena menurut dia, kondisi tersebut itu perlu diperhatikan dalam penerapan program pendidikan gratis. Politisi PKS ini juga menilai bahwa kondisi seperti ini perlu diperhatikan dalam penerapan pendidikan gratis. Dan menurut dia, anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Fikri mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan simulasi yang mana lebih serius untuk mengenangi pembiayaan pendidikan gratis ini. Dan perhitungan tersebut pun dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama untuk jenjang SD hingga SMP.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi, sekitar 30 menitan lagi kita akan hadirkan untuk Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya. Namun sebelumnya masih ada informasi-informasi untuk Anda ya. Ini dia informasi terkait dengan kobaran api yang masih terlihat saat kebakaran hutan dan lahan itu biasa saja sebatas padam di permukaan. Namun pada lahan gambut, api dapat merambat hingga masuk ke lapisan tanah nih. Melansir dari berbagai sumber, lahan gambut yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan yang mengalami pembusukan secara tidak sempurna, yang mana material organik tersebut kemudian menumpuk dalam lapisan tanah dengan ketebalan yang dapat mencapai beberapa meter. Untuk itu pendengar, kebakaran gambut ini juga bisa menghasilkan asap dalam jumlah yang besar karena material organik yang terbakar secara berlahan dan juga tidak sempurna. Ketika gambut mengering, sisa akar dan daun, batang dan juga material organik lainnya itu menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Untuk itu pendengar, dalam pembahasan kali ini gambut dapat membantu mempertahankan kelembapan dan juga mengurangi potensi material organik terbakar. Selain itu pemantauan lahan dan juga edukasi masyarakat juga dapat diperlukan untuk mencegah karhutlah kembali lagi. Jauh.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Hari ini Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dita. Bagaimana kabar Samarinda hari ini?
0: Kabar Samarinda hari ini alhamdulillah kami baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda masih panas seperti biasa. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Listia?
1: Di Palangkaraya berapa hari ini kabutnya sangat tebal, rekan Dita. Ini membuat kami rasanya ingin segera hujan begitu.
0: Semoga segera hujan dan tidak mengganggu mobilitas ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Listia?
1: Masih terkait kabut asap karhutla yang berpengaruh terhadap penghasilan UMKM yang menjadi menurun, rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
4: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena yang begini membakar pada musim kemarau. Memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu pak.
5: Oke.
4: Nah, mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
3: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
2: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa ke
2: ya,
3: berapa?
2: Dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
3: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya.
2: Harus Pak, itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
3: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Listia. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan dan rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jube. Bagaimana kabar Anda di sana?
1: Iya, halo Dita. Alhamdulillah kabar baik di sini dan juga untuk cuaca Kota Tarakan sore ini sudah cerah dan juga kabutnya sudah lumayan kurang ini Dita.
0: Alhamdulillah, semoga semakin terus membaik ya Jube ya.
1: Amin.
0: Baik, silakan ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Ya, ini terkait dengan harga cabai ini tembus 110.000 per kilogramnya nih Dita.
0: Wow, sudah mulai kembali mahal ya harganya ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya Jubeda.
1: Terima kasih Dita di Samarinda dan pemirsa pendengar. Harga cabai di pasar Gusar beberapa hari terakhir ini melonjak tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan oleh Adinda Ramadhani.
2: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Harga cabai rawit di pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
2: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Sebelumnya berapa, Bu?
2: Ya, kadang ya, tapi ini semenjak ini naik dari ada seminggu yang lalu kan, dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Hari-hari naik.
3: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa Bu kemarin Bu?
2: 50, kadang 30.000 kalau lagi banjir-banjirnya.
3: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya, komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Halo.
1: Dita, apakah terdengar suara saya, Dita?
0: Baik, sudah terdengar, Padli.
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Mudah-mudahan di Samarinda dan tim juga sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Untuk kondisi cuaca di Banjarmasin gimana nih sampai dengan hari ini, Padli?
1: Ya, Banjarmasin seperti biasa, Dita ya. Panas banget, gak ada hujan sama sekali, Dita.
0: Ya, sama ya, ternyata kita masih menghadapi situasi yang sama kalau gitu.
1: Betul sekali.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini, Padli?
1: Ya, ini Dita, terkait dengan kekeringan, PT Air Minum Banjarmasin melakukan proses penyesuaian distribusi air bersih ke pelanggan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, PT Air Minum Banjarmasin mulai menerapkan skema distribusi air bersih non-konsumsi bagi masyarakat di wilayah ujung pelayanan. Nah, langkah ini diambil guna memastikan pasokan air untuk kebutuhan MCK tetap terjamin di tengah penurunan kualitas air baku. Laporan selengkapnya disampaikan Arini Husna.
2: Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati.
3: Gangguan pasokan air akibat penurunan kualitas air baku membuat masyarakat Kota Banjarmasin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan ujung pelayanan. Salah satunya Sanika, warga Banjarmasin Barat yang terdampak kondisi tersebut. Demi memenuhi kebutuhan harian, ia harus ekstra sabar menampung air sebelum bisa digunakan. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak lancarnya distribusi air bersih selama beberapa hari terakhir.
2: Kalau saat ini kurang lancar, Bang Mas. Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup, itu diisi semua. Ya lumayan menguras tenaga, Bang, kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga, nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah, biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
1: Oke.
2: Yang penting untuk mandi, cuci, kapus, kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
3: Menjawab keluhan masyarakat, Dirut Pam Banjarmasin Julbadi menegaskan pihaknya akan mulai mendistribusikan air bersih darurat kepada warga terdampak. Meski telah memenuhi tahapan pengolahan standar, air tersebut dialirkan khusus untuk kebutuhan MCK dan juga tidak layak untuk konsumsi.
4: Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai malam nanti jam 12 malam, PT Air Minum Banjarmasin Perseroda akan mendistribusikan air bersih non-konsumsi dalam keadaan darurat hanya digunakan untuk MCK. Daerah terdampak tadi sudah kita jelaskan, wilayah Banjarmasin Barat, total, kemudian Banjarmasin Tengah 6 kelurahan, kemudian Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan, Kayu Tangi sebelah kiri, itu yang terdampak.
3: Distribusi air bersih non-konsumsi ini mulai berlaku pada Selasa dini hari tadi dan akan berlangsung hingga kualitas air baku kembali normal. Arini Husna melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Dita, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Padli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha. Bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca rekan-rekan di Nunukan sore hari ini?
1: Selamat sore juga Dita. Untuk di wilayah Nunukan saat ini kondisi cuacanya cerah namun masih diselimuti kabut asap. Untuk kondisi teman-teman, alhamdulillah walaupun masih kabut asap tapi dalam keadaan sehat walafiat Dita.
0: Alhamdulillah. Baik Sasha, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Untuk informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait penentuan desil yang menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penentuan desil menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan karena hasil verifikasi menemukan calon penerima yang dinilai layak justru tidak masuk kategori penerima bantuan. Salma Amin menurunkan laporannya.
2: Sekitar 500 calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Nunukan diusulkan untuk perubahan desil. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi rumah calon penerima saat dilakukan verifikasi. Untuk itu, hasil verifikasi tersebut akan kembali diusulkan kepada Dinas Sosial untuk menjadi bahan perubahan data.
3: Kami sudah dua kali bersurat. Tahun lalu kami ada bersurat juga untuk penurunan desil yang masuk kategori RTLH rumahnya, tetapi desilnya desil tinggi. Kami minta untuk perubahan desil bagi yang sudah kami verifikasi rumahnya dan masuk RTLH, ternyata dia desil 6.
2: Serli menjelaskan persoalan data juga ditemukan ketika kondisi tempat tinggal warga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonominya. Salah satunya warga yang tercatat menempati rumah di kawasan kebun sawit. Sementara setelah ditelusuri, ternyata memiliki rumah utama yang kondisinya masih layak.
3: Rumah yang data masuk kategori RTLH, tapi kan itu cuma rumah kebun, rumah kelapa sawit, rumah sawah. Ternyata memang orangnya mungkin orang mampu. Memang ada yang tidak mampu memang. Cuman kalau kami sudah mendata, kami sudah memverifikasi rumah itu dan memang kita yakini bahwa orang ini tidak mampu, itu akan kami buatkan permohonan untuk perubahan desil ke Dinas Sosial.
2: Saat ini penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan, termasuk bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dita di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrean BBM di malam hari yang sedang diberlakukan hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Langkah ini diambil demi menjaga perputaran ekonomi warga dan pelaku UMKM di siang hari, sembari menunggu penambahan pasokan dari BPH Migas. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa regulasi tersebut berbasis surat edaran yang fleksibel, bukan peraturan daerah.
2: Ya, iya dong, ini kan surat edaran kan sifatnya sementara, bukan bukan perda. Ya, kalau perda kan harus dilaksanakan malam-malam, siang-siang. Tapi surat edaran pada saat sudah normal, kemudian tidak ada lagi pengantrian dan sebagainya, ya kembali lagi ke settingan awalnya. Kuncinya apa? Ya di kuota. Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita. Kemudian SBBU yang tidak menimbulkan kemacetan ditambah. Ini sambil berjalan, sambil kita memantau, dan kami juga minta tolong teman-teman wartawan juga sambil memantau juga di lapangan. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan surat edaran, beri masukan kepada kami.
1: Selain mengupayakan penambahan kuota Petralite hingga 1.500 kiloliter hingga akhir tahun, DPRD juga menyoroti kebocoran distribusi BBM bersubsidi akibat maraknya aksi pengetap.
2: Kemarin ada perdebatan. Supir lintas yang wajib plat KT, ya kan? Kalau platnya bukan KT, ya harus kembali lagi KT dulu. Kenapa? Masa nantinya di sini bayar pajak keluar, itu juga menjadi permasalahan. Kalau mau sama-sama membangun Kota Balikpapan tujuannya, ya platnya luar daerah, kembali dulu ke plat KT, sehingga nanti retribusinya langsung masuk ke kas daya, Bang.
1: Terkait wacana penambahan jatah BBM bagi angkutan logistik lintas daerah, Dewan mendesak para pemilik armada untuk segera memutasi kendaraannya ke plat Kalimantan Timur agar retribusi pajak daerah dapat terserap maksimal. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Pendengar Prosa Utara kan saatnya kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda, yakni lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Aziz Ma'arif. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda ada filler islami dengan judul Tidak Hanya Kata-Kata.
1: Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak, karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan saya di sini. Ya, tentunya akan senantiasa memberikan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sengcik Anda lewatkan. Nah, usai sudah kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi yang mana tadinya menemani Anda di waktu maghrib dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda dan juga nantinya ibadah sholat isya ya tepat di jam 19.17 di hari ini. Ya, pendengar tentunya informasi-informasi lagi bisa Anda update langsung di laman kami yakni di rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Aliando pergi dari hatiku. Ini baru jam 7 menemani Anda di perjalanan. Udah galau aja ya lagu-lagunya. Ini kalau ada yang lagi putus cinta, pulang-pulang kerja, naik motoran, nangis di jalan, dengerin lagu ini, aduh ya. Udah nangisnya ntar aja deh sampai di rumah ya, jangan nangis di jalan. Tahu-tahu lagunya emang serilet itu ya sama hidup kamu sekarang ya. Sabar ya, nanti kita bakalan dengarkan lagi lagu-lagu yang lain yang mungkin bakalan bikin kamu happy. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan ini gagal memperlebar keunggulan Indonesia atas Taiwan saat babak perempatan final Asian Games 2026. Ia kalah dari Chiu Ping Chiang di Inko Inomiya City dan juga pada saat di Jepang Selasa 22 September 2026. Talita ini harus menyerah dengan skor 21-15, 18-21, 11-21 dari Chiu Ping Chiang. Dan juga Taiwan memperkecil ketinggalannya dengan 1-2 pada babak perempatan final Asian Games 2026. Wakil tunggal putri ini pun menyesal games kedua karena sempat mendapatkan momentum membalikkan keadaan. Ia tampil terburu-buru hingga banyak kehilangan poin sendiri. Talita mengakui tekanan kembali dirasakan pada 3 games karena lawannya lebih siap dan juga mengubah permainan. Ia masih banyak melakukan kesalahan saat bertanding. Putri Kusuma Wardani dan juga pasangan Rahel Alicia Rose atau Feby, di mana sebelumnya juga sukses mengalahkan lawannya, kini skor jadi 2-1 membuat Indonesia kembali berjuang demi tiket semifinal.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

menjadi landasan memperkuat kemitraan khususnya dalam memanfaatkan potensi bonus demografi yang mana untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Bulgaria. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala PB2MI yakni Mukhtarudin menyatakan Indonesia saat ini berada pada puncak bonus demografi. Pada tahun 2025 jumlah penduduk usia produktif itu mencapai sekitar 183,4 juta jiwa yang diproyeksikan melonjak hingga 208 juta pada tahun 2045 nanti. Yang mana kondisi ini dinilai menjadi modal Indonesia untuk mengisi pasar kerja di Bulgaria yang tengah menghadapi tantangan penuaan populasi. Dan fenomena ini pun menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang saling melengkapi di antara dua negara.

Pendengar Perusahaan Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, usai sudah perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore ini, menjelang malam ini, dan juga tentunya akan kami hadirkan kembali untuk Anda hingga pukul 24 di malam nanti.

Untuk itu pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama dengan kami. Dan juga pastinya nantikan di akhir malam ini ya, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
4: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
3: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
5: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
4: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
7: meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa. sengketa antara PT Summarecon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
12: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At CRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara CRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Universitas di Malaysia. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itoldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari Selasa, tanggal 22 September 2026, saya Heri Susanto hadir menemani Anda di Tarakan malam ini, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan berbagai acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya sesaat lagi ada mimbar agama Buddha, kemudian pada pukul 21 ada mini drama, dan pukul 21 lewat 10 menit, yaitu ada ngobras ya, ngobrol bareng komunitas yang malam hari ini akan menghadirkan nuansa daerah Tidung ya. Kemudian musik dan informasi terkait dengan penyanyi, musisi pada pukul 22 kami hadirkan untuk Anda. Jazz Music Pro 1 hadir pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 97,9 MHz, juga di AM 1350 kHz. Yang ada di Tanjung Silor sana, di pepancara relay kami di 99,9 MHz. Terima kasih, dan untuk Anda juga yang sedang monitor siaran lewat audio streaming rri.co.id ataupun di RRI Digital. Baik, kita akan segera hadirkan acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Buddha, akan disampaikan oleh Rudy Pratama Sarjana Agama, yang akan menghadirkan satu tema, yaitu kebaikan di sekitar kita.

Selamat malam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kita jumpa kembali di acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Pendengar mimbar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan pikiran, membuka hati, dan bersama-sama merenungkan nilai-nilai dhamma yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang sangat jauh, bukan juga sesuatu yang sulit, bahkan seringkali kita temukan setiap hari di sekitar kehidupan kita. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini yaitu kebaikan di sekitar kita. Sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Karena ketika kita berbicara tentang kebaikan, terkadang kita membayangkan sesuatu yang besar. Kita berpikir bahwa berbuat baik harus memberikan sesuatu yang banyak, harus memiliki materi yang cukup, harus memiliki jabatan, harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal sejatinya, kebaikan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Terkadang, kebaikan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Senyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, membantu seseorang yang sedang kesulitan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita tidak sadari. Bahkan kebaikan itu sangat dekat dan sangat mudah dilakukan. Memaafkan, menolong, mendidik anak dengan penuh kesabaran, menjaga kebersihan lingkungan, bahkan ketika kita mendapati sesuatu di jalan yang dapat mengganggu orang lain, kita bersihkan, kita singkirkan, itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan bersama di kehidupan sehari-hari. Semua itu mungkin terlihat sangat kecil. Namun, di dalam agama Buddha, dalam ajaran Dhamma, jangan pernah meremehkan kebaikan hanya karena ukurannya yang kecil atau hal yang sangat kecil. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, sesuatu yang besar seringkali bermula dari sesuatu yang kecil. Sebuah pohon besar bermula dari sebuah benih. Perjalanan panjang bermula dari satu langkah. Dan kehidupan yang penuh kebajikan, penuh kebaikan, pun dapat dimulai dari suatu perbuatan yang sangat sederhana. Karena itu, seringkali kita sebagai manusia, terutama umat Buddha, kadang pernah berkata, kebaikan saya ini kecil, tidak ada artinya. Itu dalam dhamma tidak dianjurkan. Kebaikan tetaplah kebaikan, apapun itu, kecil maupun besar. Demikian pula sebaliknya, jangan berkata ini hanya kesalahan kecil, tidak masalah.
Karena kesalahan yang terus dilakukan meskipun kecil dapat menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus dipelihara dapat membentuk karakter kita. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Saudara pendengar Dhamma yang berbahagia, ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Sang Buddha sendiri, yaitu jangan mengabaikan perbuatan baik yang kecil dan jangan melakukan perbuatan jahat meskipun kecil. Kalimat ini sebenarnya merupakan ajakan kepada kita untuk selalu mawas diri, karena kehidupan manusia dibentuk oleh apa yang dilakukan berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan. Mungkin hari ini kita memilih berkata lembut, besok kita kembali berkata lembut, lusa kita kembali menjaga ucapan. Lama-kelamaan kelembutan menjadi kebiasaan. Namun sebaliknya, jika hari ini kita membiarkan diri kita berbohong, kemudian besok berbohong lagi, dan terus membenarkan kebohongan dengan alasan hanya sedikit, lama-kelamaan hati menjadi terbiasa. Karena itu, latihan dalam diri kita tentang ajaran Dhamma sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal besar. Latihan Dhamma justru dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, dari hal-hal kecil yang sering kali kita tidak menyadarinya. Saudara sedama, sebagai umat Buddha, kita belajar Dhamma bukan sekedar untuk mengetahui ajaran. Kita belajar Dhamma agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Pengetahuan tentang Dhamma akan menjadi sangat berarti apabila mampu mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita mungkin mengetahui bahwa keserakahan adalah sesuatu yang perlu dikurangi, atau ketamakan adalah sesuatu yang kurang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita mulai belajar merasa cukup? Kita mungkin memahami bahwa kebencian membawa penderitaan. Tetapi ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita mampu menahan diri agar tidak membalas dengan kebencian? Kita mungkin memahami pentingnya welas asih. Tetapi ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, apakah hati kita tergerak untuk membantu? Disinilah Dhamma menjadi nyata. Dhamma bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan di vihara, di cetia. Dhamma harus hadir ketika kita berada dimanapun tempat. Dhamma hadir ketika kita bekerja. Dhamma hadir ketika kita berada di rumah. Dhamma hadir ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dhamma hadir ketika kita berbicara dengan anak, istri. Dhamma hadir ketika kita bertemu orang yang berbeda pendapat. Dan Dhamma juga hadir ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Justru ketika tidak ada orang yang melihat, disitulah latihan moralitas kita diuji atau dilatih yang sebenar-benarnya. Saudara sedama, kebaikan tidak selalu membutuhkan penonton. Kita tidak perlu menunggu orang lain mengetahui bahwa kita telah berbuat baik.
Karena nilai dari kebaikan bukan terletak pada banyaknya orang yang melihat atau yang memuji kita. Kebaikan yang tulus itu lahir dari niat yang baik. Ketika kita membantu seseorang dengan tulus, kita tidak perlu menunggu ucapan terima kasih. Ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak harus menunggu orang lain membalas. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita tidak perlu selalu mendapatkan penghargaan. Inilah latihan ketulusan. Saudara sedama yang berbahagia, ada sebuah pemikiran yang sangat sering muncul di dalam kehidupan, yaitu kita senantiasa atau terlintas kadang terbesit berpikir, saya nanti saja berbuat baik kalau sudah mampu, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah memiliki banyak waktu, atau kadang nanti kalau saya sudah berhasil. Terkadang juga nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik. Kadang pemikiran seperti itu kita selalu menunda hal-hal baik yang akan kita lakukan. Saudara sedharma, ada sebuah pemikiran yang sering muncul dalam kehidupan. Hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kehidupan ini berakhir. Kebaikan tidak perlu menunggu kita menjadi sempurna. Kebaikan dapat dilakukan sekarang. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu yang besar maknanya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Ketika bertemu orang lain, bahkan senyuman, ketika seseorang membantu kita, ucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui. Ketika melihat orang membutuhkan bantuan, jika kita mampu, bantulah. Ketika seseorang berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, lakukan. Ketika kita melihat sebuah konflik, jangan menjadi orang yang memperbesar masalah. Jadilah orang yang membantu menenangkan. Hal-hal seperti ini apabila dilakukan terus-menerus akan membentuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Pendengar mimbar agama Buddha dimanapun Anda berada, saya memiliki perumpamaan, sebuah ilustrasi segelas air. Bayangkan seseorang sedang berjalan di bawah terik matahari. Ia merasa haus, kemudian ada orang lain yang memberikan segelas air. Apakah air itu sesuatu yang besar? Mungkin tidak, hanya segelas air. Tetapi bagi orang yang sedang kehausan, segelas air memiliki nilai yang sangat berarti. Begitulah kebaikan. Jangan melihat kebaikan hanya dari ukuran pemberiannya. Lihatlah dari manfaat yang diterima. Sebuah kata yang lembut mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan. Tetapi kata tersebut mungkin mampu membuat seseorang yang sedang sedih merasa kembali memiliki harapan. Sebuah bantuan kecil mungkin tidak berarti banyak bagi kita. Tetapi bagi orang yang membutuhkan atau orang yang dalam kesulitan, bantuan itu mungkin sangat berarti. Oleh karena itu, jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi.
Mulailah dengan apa yang kita punya. Jika kita memiliki waktu, berilah waktu. Jika kita memiliki tenaga, berilah tenaga. Jika kita memiliki pengetahuan, bagikan pengetahuan. Dan jika kita memiliki kemampuan untuk membantu, bantulah. Jika yang kita miliki hanya senyuman, berikan senyuman dengan tulus. Kebaikan tidak harus mahal, tetapi kebaikan harus tulus. Saudara-saudara yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang sangat penting. Kesalahan yang belum dilakukan, janganlah kita lakukan. Artinya, setelah kita menyadari kesalahan, jangan mengulanginya lagi. Inilah yang disebut kewaspadaan. Kita harus belajar mengenali keadaan batin kita sebelum batin tersebut mendorong kita melakukan tindakan yang salah. Ketika marah mulai muncul, sadari kemarahan itu. Jangan langsung berbicara. Ketika iri muncul, sadari rasa iri itu. Jangan langsung bertindak. Ketika keserakahan muncul, sadari bahwa keinginan itu sedang muncul. Jangan langsung mengikutinya. Ketika muncul keinginan untuk menyakiti seseorang melalui ucapan, berhentilah sejenak, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kata-kata saya akan membawa manfaat? Bertanyalah dalam diri kita. Apakah kata-kata saya akan menyelesaikan masalah? Renungkanlah. Apakah justru membuat masalah semakin besar? Berpikirlah dengan kesadaran. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, kita membutuhkan arah. Kita bisa memiliki kendaraan yang bagus, tetapi tanpa arah, kendaraan itu tidak tahu kemana harus pergi. Kita bisa memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi tanpa tujuan yang benar, kemampuan tersebut dapat digunakan secara keliru. Begitupun kehidupan, kita membutuhkan tujuan, kita membutuhkan nilai, kita membutuhkan pedoman. Disinilah agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Agama bukan hanya identitas yang tertulis pada dokumen. Agama seharusnya menjadi arah hidup. Ketika seseorang mempelajari ajaran Buddha, ia belajar memahami kehidupan. Ia belajar tentang sebab dan akibat. Ia belajar tentang moralitas. Ia belajar mengendalikan pikiran. Ia belajar mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Ia belajar memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Karena itu, menjadi umat Buddha bukan hanya berarti memiliki keyakinan, tetapi juga harus berusaha menjalankan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sedharma dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sering mendengar istilah, jadilah manusia yang berguna. Apa artinya? Menjadi manusia yang berguna tidak harus terkenal, tidak harus memiliki jabatan tinggi, tidak harus memiliki kekayaan yang besar. Menjadi manusia yang berguna berarti kehadiran kita memberikan manfaat. Di rumah kita memberikan manfaat bagi keluarga. Di tempat kerja kita menjalankan tugas dengan baik. Di lingkungan masyarakat kita menjaga hubungan yang harmonis. Di tempat ibadah kita berkontribusi sesuai kemampuan. Dalam kehidupan sosial kita tidak menjadi sumber masalah. Dan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, kita berusaha membantu sesuai kemampuan. Inilah bentuk nyata dari praktek dhamma. Dalam ajaran Buddha kita mengenal teladan.

Jangan hanya bertanya siapa yang akan menolong saya, tapi tanyakan siapa yang bisa saya bantu. Jangan hanya bertanya apakah orang lain sudah berbuat baik kepada saya, tetapi tanyakan apakah saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Pertanyaan sederhana seperti ini dapat mengubah cara kita dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kebaikan ada di sekitar kita. Mungkin setelah kita mendengarkan pembahasan Dhamma pada mimbar agama Buddha ini, kita senantiasa selalu bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sangat sederhana. Lihatlah di sekitar kita. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian, berikan perhatian. Ada orang, teman, sahabat yang membutuhkan bantuan. Jika kita mampu, bantulah. Ada orang yang sedang bersedih, berikan hiburan, berikan nasihat agar kesedihannya hilang. Ada orang yang sedang marah, jangan menambah kemarahannya. Seperti itulah hal-hal yang ada di sekitar kita, yang terkadang kita belum menyadarinya bahwa itu adalah hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita latihan sederhana. Ada 3 latihan yang dapat mengubah pemikiran kita tentang kebaikan di dalam kehidupan. Yang pertama, kurangi 1 keburukan. Pilih 1 kebiasaan buruk yang ingin kita kurangi. Mulailah dengan kita fokus. Kedua, tambahkanlah kebaikan. Yang ketiga, periksalah, renungilah keadaan batin kita sebelum tidur. Luangkan beberapa menit, tanyakan kepada diri sendiri, hari ini kebaikan apa yang telah saya lakukan? Apa kesalahan yang telah saya lakukan? Siapa yang terluka karena ucapan atau tindakan saya? Besok apa yang harus kita perbaiki? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun sebuah kesadaran di dalam kehidupan kita. Pendengar yang berbahagia, pada akhirnya kehidupan yang baik tidak dibangun melalui perbuatan yang besar di dalam kehidupan. Dibangun melalui banyak kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Itulah kebaikan yang mudah dilakukan. Dengan demikian, mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan dengan tema kebaikan di sekitar kita. Semoga perenungan Dharma hari ini tidak berhenti ketika siaran ini berakhir, tetapi dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebaikan bukan hanya untuk didengar. Kebaikan untuk dipahami, dilatih, dan diwujudkan dalam kehidupan. Sampai berjumpa kembali pada mimbar agama Buddha berikutnya, tetaplah menebar kebaikan sekecil apapun itu dan hindari keburukan sekecil apapun itu. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.

Pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Radio Tarakan. Satu lagu sudah kita dengarkan dari Seventeen dengan Menemukanmu. Pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu drama radio produksi dari RRI Surabaya dengan judul Posyandu.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: Pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang. Tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya lo sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pendengar, kami juga mengudara di FM 97,9 MHz, AM 1350 kHz, juga 99,9 MHz yang ada di Tanjung Silor sana, juga di rri.co.id, RRI Digital, bisa Anda dengarkan melalui HP Anda. Baik, selanjutnya kami akan hadirkan yaitu Ngobres ya, ngobrol bareng komunitas. Untuk malam hari ini akan menghadirkan komunitas atau nuansa daerah Tidung ya, khususnya untuk masyarakat Tidung dimanapun berada. Kita akan memasuki program Ngobras bersama Jang Syahriansyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwon Bais Pendingog RRI Tarakan Inta Mutaka Menduli de acara ngobras imbaya nuansa daerah Tidung. Damo pengibit acara kiwon gitu Syahriansah denangan maya Bang Heri maya de Bang Manto. Edisi ado gitu Selasa tanggal 22 bulan Siam tahun 2026. Siagunai aduyaki inayama keminan kemaman yujang pensulot yaka yadi manakon kupu manakon ya ngengai dengan gaka dan manaikyo muyu kedingok di siaran taka kuan gitu ngobras imbaya nuansa daerah Tidung. Ya, yang pesol-pesol dan nungin timung, maya keluarga de baloi sambil ngupi-ngupi, sambil bercerita-cerita bebual. Gantak medangan kakak kuan gitu, ya selamat kedingok yo siaran taka kuan gitu, ngobras imbaya nuansa daerah Tidung, taka kalap salam-salam, nyalamba de pensulut-pensulut anu tawoy, buang kedingok de dindang, kalap, nyuk kalap nge-request sino dindang, yang pango senadi operator kuan gitu ya. Pendingok ya nyuk kalap kedingok siaran gitu, intat frekuensi, Siam 7, Siam FM. Siam 7, Siam FM. Selain Degino, muye pun kalap kedingok siaran gitu. Intat frekuensi Siam, Siam, Siam FM ya. Siam 7, Siam FM. Kalapo Siam, Siam, Siam FM. Kalapo de 1300 Siam 10 kHz de AM ya. Suang jalur kalapna. Mana yang pilih muyo, mana pas ya untuk wilayah Tanjung Selor maya ada sekitar no. Nah, rekomendasi demo de Siam, Siam, Siam FM ya. Kumoka de Siam 7, Siam FM siogang gau maya de frekuensi ando ya siagunai yang kedingok de frekuensi frekuensi Siam Siam koma Siam FM yang sinode ibu kota Kalimantan Utara ya de Tanjung Selor ya dengan kakak yang sinode Tanjung Selor ujang ale maya bunda mia de Tanjung Selor sino Inomo, Sino, Bang Doi, Bang Acut, Sino anak ketelur, kuno de Tanjung Palas, ya, dengan yo kelingok ya, dengan kakak yang Sino de Tanjung Palas, de tade Daud, tade si Jamban, gitu. Jembatan Sungai Kayan ya, Jamban Sungai Kayan, de Daud, Sino Yaman Rizka, Suang, Pio dan Gakan Bekalap Senabit Sino, Ibu Guru Podenai Sino, Iria ya Talugina de Tanjung Palas, Sino de Lebong, Sino de Manai, ya yang de Salim Batu, de Tade Daud Saboy de Dalungi Sari-Sari de Manai Bayamu Sari-Sari, Mingkat de Lanu Lagunai de Rumah Sakit Umum Kabupaten Bulungan ya Sino Sari-Sari de denai kelingok de siaran taka ngobras imbayan wansa daerah Tidung sukses terus usaha no de denai kaguang upi-upi mah kau kia ben i Sari-Sari ya de mana dalan mana bayamu Sari ya Sino de Selima opo Imara kaguang akan de cemilan-cemilan Mako kia ben sari ya Sino Pika de Selumit Sebingkuk kita bilang perbatasan Selumit Sebingkuk atau Sepadan ya Gunurun Sepadan atau perbatasan ya batas antara Selumit Maya de Sebingkuk gitu ya Sino Pika Talu Gina de Denai de Sebingkuk ya Sino ya Sari-Sari ada guna de Jalan Raja Wali Gang Kasturi dengan Sino Sabai Tanot ya ya dengan kakak yang guang mako nyurubang terus warga pagun de sa de Salim Batu de Tanjung Selor muyo kalap mako de Denai de Jalan Raja Wali Gang Kasturi siapa de Sino Gang de Tengkuangan Rumah Sakit Rumah Sakit Bulungan ya kalap mimah kau di sini ada sabai tanot kalap mimah kau di sini sabai tanot kupi kupi kalap

Ya sambil mio matuk dah yang belungi sambil mio sini kan ulun anu nih ngamus ke petatak dalam dom anu lah poh dah ayam lah singan anai ya sini istilah anak kan ke ulun pagun gitu ya biasa ngamatuk matuk dah ayam belungi sambil mio kelingok lagu pagun ya sini inani ing lagu mah inani ing de salim batu lagu salok kelingok de siaran ngobras nuansa daerah tidung biasa sambil ya gada kalau lucu-lucu kon ya boy kati kamat bedangan dah mau gitu kebatit kayak dah mau gitu di studio aci ano inani ing de keminan de inani ing de salim batu dan kio kelingok sehat selalu ya boy kati ini lubang mai dah naik ya sih nopo keminan tak ada salim batu ina Jahara Datu Arsyad ya ada Salim Batu ya salok kelingok pada guna ya ngaya untuk keluarga pengen de Salim Batu ka muyu kelingok jadi dalam kerapnya lamba de muyu muyu kalap nalipun ya muyu kalap nalipun de nomor 0829 5320 siam walu 45 ya 0829 5320 siam walu 45 ya biu ya biu de mana ya bayamu ya biu de Salim Batu atau de Sembakung nelipun ke biu 0829 5320 siam walu 45 ya kami guang dari jalur hijau kalau apa dengan chat nah kalau punya chat dari umur damu nah akomodir dah mau ngai yang penting mungkin uang berbual lah the 0829 5720 siam siam sinan anom duo ya dengan umur damu the 0829 5720 siam siam sinan anom duo ya mungkin kalau japri dengan dulu sih ya lagi udah dindang mana dindang itu ya untuk kiwon gitu dindang-dindang pangosna dia operator sino senudon ya kiamus nah si ya biu sedungan tuh dindang-dindang senudon ya kiamus gitu tada versi Bob Sulaiman sino ayam belungis ya ayam belungis kan lagu lama dan ayam belungis ya duyadu itu biasanya kan sedung salim batu masih pikan sino duyadu matuk dan matuk dan ayam belungis ayam belungis ya sino tandang basok tade ujang jabar ya sino dandom nyawoku tade saripasania sino beilok ketibong ping ketibong tingting ya guna ya tibong pingping ya tuh si tada paisal sino belimpung taka tagas ya tada pika pika gitu bahasanya sedungan dinang dinang tada pika sino teman tanggalan yang gilad sino ya sino tada haji almarhum haji Zailani suang bagas begambus ya sino indung-indung tada sanggar budaya tradisional pagun taka ya sino bubuayoy kalayun ya siang gua yum-yum bubuayoy kalayun tada ujang japar ya sino andang sigurandang tada husin dan ya gino kio dindang anu kalem request muyu nempili muyu anu kap guang penutor guang deningog muyu ya anu manai nyelamba bentuk Bang Harrison ya de nunukon Haji Surai de nunukon ya saat itu bikin persiapan untuk Irau Tidung Borneo Bersatu ya nilong damonio anu naise undang-undangan no kegiatan de nunukon ya sukses kia untuk penyelenggaraan dino kegiatan rekor muri de guna untuk senam Lucky Wall ya dengan kakak ya sekalimantan utara anu sama ada sabah anu dino ke saboy de nunukon mudah acara anu berjalan lancar de acara Irau Tidung Borneo gitu yang ketekulah gitu kapat ya ya mungkin gitu Irau Tidung Borneo yang keempat yang terus terlaksana ya sukses mendahan ke Irau Tidung Borneo Bersatu terus terlaksana ya sutrasinan wadah untuk pelestarikan seni dan budaya Taka Ulun Pagun ya Pika kasihnya penutur Taka Lindang ya tades Bob Sulaiman ya senudon ya kiam.

Iya, Ginoni Danoi, dindang yang berjudul Senudon Yakiyamus Tade Bob Sulaiman ya. Semoga kita terhibur peningok taka do acara ngobras nuansa budaya daerah Tidung Kiwon gitu ya. Sinopika yang masih setia ada acara ngobras imbaya nuansa daerah Tidung. Ya saya gunai dengan kakak yang sino de seputaran kota Tarakan Kiwon gitu, yang sino de seputaran kampung apa ya, mahasiswa-mahasiswa Ulun Pagun tade Kalimantan Utara, tade Malinau, tade Nunukon, Tanah Tidung, Bulungon ya, tade Salimbatu, biasanya Bunyu, Sinongai gitu. Miu kalapnya lubang de studio Taka RRI Tarakan, de prosinan RRI Tarakan, de dalan Sungai Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur ya. Tentu nih kami mangu sekitaran Kampung Apat, tentu miu pandai di Tubayano, de sembial Kelurahan Kampung Apat atau de sekitaran mingkat-mingkat de gitu ah, de kami makau de taman berkampung ya, jadi mpo tau ya, mungkin yang sino peserta kama kemakau nyelubang de atau bersantai-santai de seputaran kampung apa teh ya, ada taman berkampung kewan gitu ah, kalau pun mapit tak kabubual ya, siagunai yang sino de ngengansau de nai lengkuas talugina cil dan sehat untuk lengkuas talugina de ngengansau sino ngai sino geng gegawon daguna tu ya, geng gegawon de RT 11 ya, sino king queen Pagun siagonai ketua geng King Queen Pagun ya, Mona Lisa dari RT 11 dan kio kelingok sini namanya game ya, Inan Bahar po de RT 11 denai. Sina anak-anak Pagun de si pengamal bepakotaka ya babal ya, dahan kio kelingok de kampung anom sino Mina Mina ya Imina de kampung anom ya de sino gitu Mila degang Wan Tidung de kampung apat ya, tamun sino de sekitaran Sungai Sesayap warga Pagun yang sino de denai de seputaran Sungai Sesayap kampung apat ya, de komunitas Ayala Tipki atau pun de Dayak Tidung de kampung apat denai komunitas denai mikalap kelingok de acara gitu ngobras mengudara setiap pada Selasa tajam siam libos 15 menit sampai jam 10 Kiwon ya, waktu Indonesia bagian Bantong. Persaudaraan ada yang sino mungkin latihan kawan gitu de Sanggar de Balai Adat Tidung Kota Tarakan de Tarakan Timur Kampung Anom, Sanggar Budaya Tradisional Pagun Taka ya, anak-anak Taka kalap mui maya latihan de denai latihan beiluk, latihan bermusik ya, musik kelintangan, hadra, gambus, kalau punya kusaboy denai, tamu do dengan kakak denai, kalau punya latihan untuk melestarikan seni budaya. Ya sini apa, tade Sanggar Budaya Tradisional Taka Pagun Tengah Apolation de Selumit ya, tuang tuan anak Taka yang kelingok. Saya guna yang de beringin sinan, beringin duo, beringin talu ya. Miu kerap nalipun de nol walu do sinan limo talu 20 siam walu apat limo. Jang ahui saya guna ya, jang ahui de bebatu kabun ki ya, boy katim lingok suara neto. Yang kesehat jangan uikam, polenya jangan uikam. Ya ada singkung, singino po, ada separa dalung ya, sino Bunda Yanti ya, Ibu Kades de separa dalung. Sesayap, de Seludau, ngaila warga Pagun de Tidong Palo, sino de Malinau ya. Ya, kawan gitu. Taka hukum-hukum santai ya, masih bio gitu kabut ya Pagun Tarakan, ngurang-ngurang nih kan berlagi ada asam kuladau itu ada asam kan alhamdulillah, suang nih timuk biasa no embung taka bina latung esakan. Jadi anu nih tuh suang nih timuk tuh napu muyo de anu de profil.
ya ada Han Kiao Mindao gitu, terus Dasam gitu ya. Kak Sinanai, Selasa Sinanai takabuka mengenai Tenguyun ya, Selasa Sinan tradisi takalun pagun ya, gotong royong. Karena itu takabukum selasinan tradisi takalun pagun kawin suruk lagu nak segitu kawin suruk tu ya. Nah jadi kumo gitu selasinan rangkaian acara acara lanjutan tada acara ulun bal pantang ya. Om penutur dindang bayoy kelayun goy sinagong malok dindang bebuayoy kelayun ya manto ya demak om. Di mana acara jadi kawin suruk gitu gitu merupakan salah satu rangkaian acara lanjutan dan intat ngatot de pulut. Ngatot de pulut. Nah, Kak Nilong tak artinya ngatot de pulut. Pulut gini artinya ketan dan ngatot ngantar ya, mengantar ketan segitu kayak naratikan secara anu kan. Sebenarnya artinya gini antaran mahar ya. Dengan mengantar ketan tapi cuma senabit ngatot de pulut karena pulut memiliki sifat yang lagunulun sionikot atau lengket ya, jadi untuk melekatkan dua keluarga ya, jadi itu ada sebuah istilah untuk kegiatan rangkaian acara lanjutan ngatot de pulut ya, ngatot de pulut atau antaran mahar ya, karena sangkayano adalah kawin suruk ya, dimana ada acara gitu namanya senabit akad nikah, jadi kawin suruk itu maksudnya akad nikah atau peresmian pernikahan. Nah jadi di istilah pagun istilah orang tidung gena disebut kawin suruk atau akad nikah atau peresmian pernikahan ya. Jadi di dalam acara kawin suruk ulun pagun dino mempelai lelaki mumpos de dalam baloi silakan melakukan tradisi ya, tradisi no de manai mempelai lelaki calon lelaki gino labi gulu ngidau tanokno pada sinan pada sebuah batu atau ya pada batu yang pangos senedia senedia tuan rumah. Jadi sinan tradisi calon pengantin pria akan melakukan menginjak batu ya, menginjakkan kakinya pada sebuah batu yang telah disiapkan ya. Pangugino mempelai lelaki Muyu singgino kan pika piki. Jadi mempelai pria gino pangugino mempelai pria gino nitak duo wadah atau penawan yang sinan begudan timug, sinan begudan timug untuk ninum dan sinan pio gino begudan bagas silo untuk genanggom. Jadi pangungidau batu sino wagu ngakok de ninum de timug maya ngakok de bagas silo ya untuk ya tuh ngakok ya genanggom gitu ya. Jadi tradisi kawin suruk itu merupakan tradisi masyarakat ulun pagun yang selain nio sino tadegului yang masih nelestarikan secara turun temurun. Nah, jadi tak kawin suruk ino sino ngidau da batu nginum de timug maya ngakok maya de nganggom de bagas silo ya. Jadi tradisinya, tradisi Kino Danoi merupakan tradisi adat yang sino filosofi. Nah, jadi filosofi ini kena penuh meda arti kebijaksanaan masyarakat setempat ya berdasarkan corak kehidupan ilo. Jadi pada perkembangan lo tradisi kawin suruk itu masih sino sabai senggitu dan jenaga dan nelestarikan oleh taka ulun pagun khususnya yang sino di wilayah Kalimantan Utara ya, Tarakan, Nulukon, Masih Bio, Salimbatu, Tanah Tidung, Malinau ya, Salok, de Sabah masih KKI, masih pelakai kan gitu tradisi de kawin suruk itu dan lain. Tapi jarang nih udah mau kelingok dengan istilah kawin suruk gitu senabit ya. Undang gue nikah gimana.
Tradisi kawin suruk gitu menjadi sinan kewajiban bagi anak yang berdarah ulun Sidung, suku Tidung atau ulun Pagun ya. Dimana pernikahan gitu harus melalui ritual-ritual adat yang tujuannya adalah supaya pernikahan ilogino bisa langgeng dan meraih kehidupan yang sakinah mawadah warahmah. Nah, koi jadi fungsi tanda seni dan konteks keagamaan dalam tradisi kawin suruk itu tentunya mempunyai fungsi seni ya. Hal gitu kalau nilong taka intad media yang penakai untuk tradisi kawin suruk itu ya. Batu yang kenidau gina mengandung filosofi bahwa semoga hubungan pernikahan ilodino kalap mikang ya sekatok batu dan lumpo gampang tergoyahkan oleh isaikyo ya. Jadi batu gina mikang ya. Yang nginum da timuk bulak timuk salui ya, gimana timuk yang ini menurut Timuk Salui gina melambangkan supaya dalam menjalani bahtera rumah tangga nitak kesejukan. Nah, nitak kesejukan Salui sebagaimana sipot Timuk Salui gina dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ya, sedangkan filosofi nganggom de bagas silo dalam pengkaran atau karung atau wadah simbolnya bahwa bagas merupakan yang menyimbolkan akan-akan ya maya de anakan dah kaya kehidupan. Semoga dengan nganggom de bagas gino merupakan ilo kalap de rezeki yang suang baik dan halol. Mengenai tradisi sidane ngakok de nganggom de bagas silo inum timuk salui daun de batu sinep bisa nanggi ngabut de lading ini tak kebegum-gum sih kena ya di gitu kemat benahas tang ngabut de lading ya pensurat pelotas akalindang yang berjudul bebuayoi kelayun.

Gino Danoy dindang bebuayoy kelayun ya. Makasih ya Doyaki Muyo masih setia ada acara ngobras imbaya nuansa daerah tidung kibon gitu yang mengudara setiap ado Selasa entah jam siam di bos 15 menit sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Mantong ya. Nah, kapung kalau menit kia kebersamaan tak kabagu lanjut tak kia setelah kawin suruh itu biasanya dikemas maya sebelum delaki setelah delaki ino guang mako mede calon mempelai delaki temuju de bayan kediaman mempelai de nandu biasanya nelabus maya pembacaan selawat dan tenabur bus bagasi low. Segini pun ke maksudnya semoga mempelai laki kalau ada restu entah ada ridho maya ada tada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika saboy de tembangan baloi mempelai denandu segini pun senambut maya pemukulan terbangan ya yang niring selawat atas Nabi ya mako saboy de bayan denandu ya. Sekapang saboy kini senambut bagu maya de selawat dan tanabur maya de nantui bagas silo ya nambur bagas silo. Pengogino tetuo tade mempelai denandu namu dan menerimo dan menyodorkan batu danoi batu pinum de timuk salui maya de ganggom de bagas silo. Saboy maya ritual gino masing-masing gina sinu filosofi danoi pango jenelas damo. Dan selanjutnya dalam acara pangogino maka ritual gino bagu mempelai delaki mai mempelai denandu melangsungkan akad nikah secara agama. Jadi dalam acara akad nikah dino sinarangkaian kawin suruk gino mempelai denandu numpo penetada. Jadi mempelai denandu gino numpo penetada dada mai ada tamu undang ya, numpo penetada de maya ada tamu undangan ya. Jadi mempelai denandu gino mango de dalam kamar ya. Pango prosesi kawin suruk sampun bagu mempelai delaki akan penetamu maya mempelai denandu dan selanjutnya melakukan ritual sumbung gabol ya. Jadi sumbung gabol gitu kedua mempelai gino mumpos de dalam gabol ya. Bagu ilo berumba untuk sisoi nyegulu semila inta de gabol gino. Jadi gino sinengai filosofi no untuk sumbung gabol ya. Jadi so, kada laki nyegulu daguno harus menjadi imam anu bais untuk yang duno. Segini pun kada nandu nyegulu maka sia harus menjadi jadi suami no wajib melayani yang duno dengan bais po daguno ya. Jadi gitulah salah sinan rangkaian tade ngatur de pulut ya sino kawin suruk sino po minum timuk salui ngakok de bagas silo ngidawatu maya de

ama anu lebih pandai tada tradisi tak gitu. Biasana pango acara kawin suruk dan lanjut bagus acara bebantang ya. Bebantang ataupun anu gulu nelanjut gulu kiwono acara bepupur bagus suapna bagus bebantang ya. Jadi tergantung kesepakatan ya. Kesepakatan kedua tada kedua anu gitu dan tada mempelai lelaki maupun tada mempelai denandu ya, tada kesepakatan kio ya. Biasana pang kawin suruk sinem bepupur gulu kiwono bagu kawin suruk atau kawin suruk gulu bagu bepupur ya, bagu bebantang ya. Sengino, makasih Mami Aida yang masih setia de acara ngobras imbayan wansa dira tidung. Makasih pensulut ngengaino ya. Dandom tenunukon salam tada pensulut damo de Borneo sama kelepanan saboy de acara tirau tidung Borneo de nunukon sengkilan ya. Bulan 10 kasih salah ya. Bulan 10 tanggal 10 ki ya. Sini mana cedam bulan anu ne pemerasa de bulan 10 kasih salah 4 ado atau 5 ado ya. Dan kita sukses untuk pergelaran acara Irau Tidung Borneo Bersatu de Kabupaten Nunukon. Tanggal 2 saboy tanggal 17 Oktober 2020 anom. Makasih untuk Harrison atas informasi no tat panitia Irau Tidung Borneo Bersatu. Jadi mako muyung ramai-ramai ya bisana tanda peri. Apalagi sini tuh diterakan sino peri kan mayade Nunukon. Jadi nesniap milai lutu-lutu mi untuk tapi harus apol dan anu kak Lucky Wall kumah. Senam Lucky Wall karena sih no pemecahan rekor muri ya, untuk jepin ayo jepin senam Lucky Wall ya. Makasih untuk peningok yang pango setia ada acara ngobras nuansa daerah tidung intamu takabagu de acara ngobras lanjut no de adau sina selasa sinanano inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Namo syarian sang umun maya de muyung ngai gando taka de udara tatop de udara timung takamikang insuai takatapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu pop Indonesia, lagu-lagu yang mungkin salah satunya adalah lagu sukaan Anda. Anda memiliki kenangan dengan lagu ini dalam ruang rindu. Lagu yang pertama dari Audi kami hadirkan, Janji di Atas Ingkar.

Ya, mendengar satu lagu yang dinyanyikan oleh Paula Alodia Item ya, atau yang lebih kita kenal dengan Audi Item. Ini merupakan putri dari musisi Jopi Item dan juga Evi Aquanti Aziz. Merupakan pasangan dari Iko Uwais yang menikah di tahun 2012. Lagunya Janji di Atas Ingkar ini memang dipopulerkan oleh Audi Item, ciptaan dari Yofi Widianto. Lagu Janji di Atas Ingkar ini merupakan lagu yang menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam dilema perselingkuhan atau cinta segitiga atau mendua lah ya bahasanya. Dan ada beberapa makna dan juga pesan ya di lagu ini. Nah, memang ada kenyataan pahit ya dalam lirik lagunya. Ini menceritakan tentang keraguan seseorang yang dihadapkan pada hubungan yang tidak dibenarkan ya atau terlarang ya, di mana cinta yang dari orang ya ini yang salah saat ia sebenarnya sudah memiliki komitmen lain. Janji yang palsu, ini janji di atas ingkar tentunya ya, sesuai dengan judulnya ini menyimpulkan bahwa sebuah hubungan yang dibangun di atas janji manis namun sejak awal didasari oleh kebohongan atau pengingkaran terhadap komitmen yang sudah ada. Juga terakhir di lagu ini keputusan untuk melepaskan ya, pada akhirnya lagu ini juga menyuarakan kesadaran bahwa hubungan yang tidak adil tersebut harus diakhiri demi kebaikan bersama meskipun terasa berat. Ya, Audi Item ini memang mulai aktif ya di dunia tarik suara di tahun 1999 ini hingga sekarang. Ini juga merupakan dari keluarga musisi ya, Jopi Item, dan kakak laki-lakinya juga bernama Stevie Item, gitaris dari grup band Andra and the Backbone dan juga Death Squad ya. Adiknya bernama Yai Item ini juga merupakan gitaris dari grup band God's Times. Nah, itulah pendengar lagu dari Audi, kita sudah dengarkan Janji di Atas Ingkar. Lagu berikutnya kami persembahkan untuk Anda bersama Pro Satu Hari Tarakan, yaitu lagu yang menceritakan tentang seorang mengenang dan merindukan pengalaman jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dari Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Satu lagu dari kelompok Jikustik ya, sudah kita dengarkan dengan akhiri ini dengan indah. Nah, sebelumnya juga ada Bunga Citra Selari atau yang lebih dikenal dengan BCL, merupakan penyanyi yang sangat terkenal ya dengan lagu Cinta Pertama. Lagu Cinta Pertama ini juga menceritakan tentang seseorang yang mengenang dan merindukan pengalaman jatuh cinta untuk pertama kalinya. Nah, BCL atau Bunga Citra Lestari ini memang merupakan penyanyi, pemeran, dan model Indonesia. BCL lahir dari pasangan perantauan Minangkabau yaitu Mukhlis Rusli dan Emmy Syarif asal Galuang Nagari Sungai Pua, Sumatera Barat. Ayahnya bekerja di Bank Indonesia, sementara ibunya merupakan seorang dokter gigi. Kakeknya dari pihak ibu bernama Syarif Usman, seorang pejuang kemerdekaan. Nah, pendengar, terkait dengan lagu Cinta Pertama ya. Ini lagu ini merupakan ciptaan dari Dewiq. Ini juga menjadi soundtrack film berjudul sama, Cinta Pertama. Dan ada beberapa pesan ya atau makna yang kita bisa ambil dari lagu Cinta Pertama. Liriknya ini juga menggambarkan perasaan rindu mendalam kepada sosok seorang yang spesial. Dalam lagu ini dipanggil dengan nama Sunny ya. Juga lagu ini menceritakan tentang kembali momen-momen manis ya, sederhana namun sangat berkesan untuk pertama kali merasakan indahnya jatuh cinta di masa muda. Juga ada lirik yang memendam tentang perasaan ya. Ini dalam lagu juga mengungkapkan isi hati dan kekaguman yang terkadang sulit untuk diungkapkan secara langsung kepada sang kekasih hati. Itulah lagu dari Bunga Citra Lestari ya, yang diciptakan oleh Dewiq dengan Cinta Pertama. Kemudian lagu yang kedua ya dari Jikustik ada Akhiri Ini Dengan Indah. Lagu ini juga menceritakan tentang untuk mengakhiri sebuah hubungan ini, percintaan secara baik-baik dan dewasa ketika cinta tersebut sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Ya memang lagu ini mencerminkan seseorang yang menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah sempurna dan tetap ingin menjadi apa adanya. Alih-alih berpisah dengan pertengkaran atau kebencian, ya, lagu ini menyuarakan keinginan agar hubungan yang gagal mencapai tujuan akhir ini atau seperti pendengar dapat disudahi dengan kenangan yang manis dan indah. Melalui kesalahan, mengakui kesalahan, kelemahan diri dan membiarkan pasangan pergi secara baik-baik agar keduanya bisa mengenang masa lalu tanpa rasa sakit yang mendalam. Itulah lagu dari Jikustik yang baru saja kita dengarkan. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan dalam Ruang Rindu, kali ini dari Klub Aktis ya, dengan Dari Hati, lagu yang populer di tahun 2007, kita nikmati bersama.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, awal yang indah, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Jakarta ya. Nama lengkapnya adalah Anissa Theresia Ebena Ezeria Pardede ya, atau lebih dikenal dengan Tere. Lagu awal yang indah ini menceritakan tentang keraguan seseorang dalam hubungan asmara, di mana ia telah memberikan segalanya dan mencintai dengan tulus, tetapi hatinya diliputi pertanyaan apakah perasaan pasangannya itu benar-benar tulus atau hanya sementara. Nah, dalam lagu ini liriknya juga menceritakan tentang ketulusan cinta ya. Penyanyi ini menceritakan bahwa ia telah mencintai pasangannya tanpa batas dan menyerahkan segalanya dalam hubungan. Ada juga keraguan dan kecemasan ya. Ini muncul rasa bimbang di hati kecil, apakah sang kekasih benar-benar memujanya atau hubungan ini hanya bersifat sementara. Dan di liriknya terakhir juga terdapat harapan yang belum pasti. Frasa atau lirik mestinya semua ini jadi awal yang indah, ini mencerminkan harapan besar agar hubungan itu berlanjut bahagia. Namun diiringi rasa yang tidak pasti, apakah harapan itu akan menjadi kenyataan. Nah, kita tinggalkan dari Tere ya. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Tere ya. Lagu yang menceritakan tentang rasa sakit, kekecewaan dan kehancuran hati akibat janji palsu serta pengkhianatan dalam hubungan percintaan. Wah, ini pasti rasanya sakit ya. Lagu dari Tere kita nikmati bersama dengan Janji Manismu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pendengar di mana pun Anda berada, lagu terakhir dalam Ruang Rindu yang kami persembahkan untuk Anda yaitu dari Krisye dan Sophia Lajuba lewat Kangen. Lagu dan informasi terkait dengan penyanyi, kemudian juga makna dari lirik yang dinyanyikan sudah kami hadirkan dalam Ruang Rindu bersama Pro Satu Arena Tarakan. Baik pendengar di mana pun Anda berada, di akhir acara kami pada malam hari ini, satu rangkaian lagu Indonesia lama ya, ini akan kami hadirkan ya, spesial untuk lagu-lagu Melayu. Ini kami hadirkan untuk Anda di dalam Jazz Music Pro 1 RRI Tarakan. Rangkaian lagu Melayu malam hari ini kami persembahkan dari Nada Badra lewat judul Seroja. Selamat beristirahat dan juga selamat menikmati Jazz Music Pro 1.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Baik pendengar, di Marpaulan berada satu lagu dari Tiara Mon dengan seri Naik Anjungan Patah, lagu terakhir yang kami hadirkan dalam Jazz Music Pro 1 dalam rangkaian lagu-lagu Melayu. Semoga lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman Anda beraktivitas di malam hari ini ataupun bagi Anda yang sudah beristirahat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.

pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya nama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya di Selasa, tanggal 22 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, dan AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui 97,9 MHz, AM 1350 kHz, stasiun relay RRI Tanjung 199,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Rabu 23 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku, karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi dalam dialog religi pagi untuk pagi hari ini. Untuk edisi hari Rabu ya, 23 September 2026. Dan saya tidak sendirian ya, pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Haji Darwis SAG, yang mana pada pagi hari ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik, yaitu tentang cita dan tujuan keluarga bahagia. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyudhhira 'alani kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ali wa ashabi ajmain. Wa qala ta'ala fil qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala ayyuhan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alnakum bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-'adzim. Senantiasa marilah kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah begitu banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dimulai pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita rahmatnya, sehingga kita bisa menjalankan suatu kehidupan ini sesuai dengan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari kita turun kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat tabi'in hari zaman. Amin Allahumma amin. Para pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, marilah tiada henti-hentinya kita salah satu menambah daripada wawasan kita, pengetahuan kita tentang kehidupan, di mana dalam hal ini tentang kehidupan rumah tangga, yang tiada lain adalah berbicara masalah rumah tangga. Di dalamnya begitu berbagai banyak problema kehidupan yang pada akhirnya sesuai dengan apa yang diinginkan daripada rumah tangga itu adalah kebahagiaan. Namun dalam menempuh suatu kebahagiaan itu tentu perlu ada tuntunan-tuntunan daripada agama itu sendiri. Karena agama yang akan memberikan solusi dalam kehidupan ini sesuai dengan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala maupun contoh-contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk menempuh suatu tujuan, cita, keinginan rumah tangga yang bahagia itu tidak lain adalah kita berpedoman pada Al-Quran itu sendiri maupun daripada sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, mari kita kembali mengingatkan tentang konsep-konsep daripada pernikahan itu sendiri. Pernikahan merupakan adalah suatu ikatan, yaitu ikatan cinta suci antara dua insan manusia untuk hidup bersama yang dilandasi semata-mata karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun membina suatu bidik rumah tangga pada hakikatnya itu tujuan daripada itu sendiri. Ibadah yang merupakan misi yang sangat sentral dalam penciptaan manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah mengabdi kepada-Ku. Al-Qur'an juga menyebutkan istilah pernikahan ini dengan Misan Golizon, yang bermakna perjanjian yang kuat, yang kukuh. Perjanjian ini diisyaratkan dengan adanya perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hendaknya perjanjian ini diucapkan dengan sangat serius, betul-betul, bersungguh-sungguh, tidak pula bermain-main atau niat-niat yang lain. Bahkan hanya untuk dilakukan sekali untuk selamanya, sepanjang kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Pernikahan adalah ibadah yang sangat terpanjang. Karena itu orang yang sudah berketetapan hati untuk menikah dituntut untuk menjaga kelanggengan, kelestarian, ikatan pernikahan mereka. Begitu pula dengan keutuhan bahtera rumah tangga yang akan dijalani dalam kehidupan sehari. Para pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, agama memberikan kompas yang lengkap. Persoalan-persoalan pernikahan, Islam menaruh perhatian besar pada institusi suatu keluarga. Hukum keluarga dijelaskan begitu detail, lagi rinci. Dimulai dengan memilih pasangan hidup, siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Tata cara berbagai macam tata cara yang ada di dalamnya, memilih pasangan hidup, siapa yang tidak boleh dan tidak boleh, tata cara perkawinan, erat hubungannya suami dan istri yang menyambut suatu kelahiran anaknya, pendidikan anaknya, keluarganya, kematian, bahkan sampai dengan pembagian warisan, semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan perlunya kriteria khusus untuk mencari pasangan hidup. Secara eksplisit, Rasulullah menyatakan bahwa agama dan akhlak seseorang merupakan prioritas dalam pertimbangan dalam memilih dari para pasangan itu sendiri. Beliau bersabda, janganlah kamu menikahi wanita atau pria karena kecantikannya atau ketampanannya. Itulah yang menjerumuskan mereka. Dan janganlah kamu menikahi seorang wanita atau pria karena semata-mata hartanya. Mungkin sekali harta itulah yang menjadikan mereka jahat. Tetapi pernikahan dengan wanita atau pria karena agama mereka, ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Sesungguhnya seseorang wanita atau pria yang buruk roman mukanya, yang lagi hitam kulitnya, tetapi berakhlak, beragama yang mulia, maka itulah justru yang lebih utama. Riwayat ini adalah riwayat Ibnu Majah. Para pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, cita dan tujuan kehidupan daripada kebahagiaan itu sendiri dalam menjadi suatu keluarga yang langgeng, Islam memberikan tiga perkara pokok yang harus diperhatikan. Tiga kata itu sering kita dengar di kehidupan kita ketika kita mungkin menghadiri pernikahan, perkawinan, meskipun sepintas mengandung istilah yang sama, akan tetapi jika kita telusuri lebih dalam, sesungguhnya memiliki arti yang berbeda-beda. Ketiga kata kunci itu adalah mawaddah, warahmah, dan sakinah itu sendiri. Yang pertama, mawaddah itu sendiri, yang berarti adalah kelapangan ada dan kekosongan jiwa itu sendiri. Dan dari kehendak buruk, Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan mawaddah adalah cinta plus dalam menjalani suatu kehidupan. Keluarga tentu tidaklah senantiasa berjalan mulus. Tepaan pasti, masalah pasti akan datang silih berganti. Dalam kondisi seperti inilah sikap mawaddah yang harus didepankan. Di sini saatnya mengimprovisasi rasa cinta, rasa sayang kepada pasangan itu sendiri. Bahkan kita menerima segala kekurangan yang ada, meyakini bahwa dia adalah pasangan yang terbaik yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada nilai-nilai, yaitu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah warahmah atau rahmah, yang bermakna yaitu saling simpati, menghormati, menghargai antara suami dan istri itu sendiri. Ungkapan itu biasanya yang harus dibiasakan, seringkali ditunjukkan dalam bentuk-bentuk ucapan. Alangkah indahnya dalam kehidupan rumah tangga itu antara suami dan istri, yaitu ringan hatinya, mengucapkan terima kasih misalnya, minta maaf kalau memang ada kesalahan dari pasangannya. Sikap-sikap kasih dalam rahma inilah dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kemampuan untuk menorehkan bermakna dalam kehidupan berkeluarga itu sendiri. Para pendengar Air Kota Tarakan yang berbahagia, yang ketiga adalah wa sakinah itu sendiri. Ternyata Islam belum merasa cukup ketika memberikan, yaitu bekal dengan untayan mawaddah warahmah saja. Al-Quran juga perlu menambah segala kata kunci pokok yang sangat penting, yaitu sakinah itu sendiri. Dirasa kurang memupuk daripada sifat-sifat mawaddah warahmah kalau tidak didukung dengan kebutuhan dan kesadaran yang sangat mendalam. Maka Islam mensyaratkan kedamaian, ketentraman, harmonis, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang diinspirasikan berdasarkan daripada nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, asas daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterpaduan ketiga sifat esensi ini merupakan kunci pokok dalam membina cita, tujuan, kebahagiaan dalam membina suatu kehidupan rumah tangga itu sendiri. Maka landasan-landasan inilah yang menjadi pokok-pokok dasar dalam meraih suatu keluarga yang diinginkan itu sendiri, yaitu cita dan tujuan berlandaskan Al-Quran maupun kehidupan yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul adalah sebaik-baiknya daripada contoh kehidupan, kehidupan rumah tangga sendiri. Baik itu kehidupan dalam rumah tangga Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh dalam kehidupan, yaitu tentang bagaimana bersikap, berakhlak kepada pasangan itu sendiri dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, hadirin para pendengar Radio Kota Tarakan yang berbahagia, yang menjadi landasan cita dan tujuan kehidupan rumah tangga itu pada dasarnya adalah agama, nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam rumah tangga itu sendiri. Bagaimana caranya kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika awal kehidupan kita telah berjanji kepada pasangan kita, yaitu dalam hal ketaatan, dalam hal dilandasi dengan agama yang menjadi landasan kehidupan itu sendiri. Tentu dalam kehidupan sehari-harinya setelah berumah tangga tidak semulus kadang-kadang yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Terkadang suatu kehidupan ini gambaran seperti alam semesta ini. Ada kalanya hujan, ada kalanya kering, kemarau, ada kalanya suatu yang tidak menyenangkan, ada kalanya suatu yang menyenangkan dalam kehidupan itu sendiri. Cobaan yang datang silih berganti, ini ada sebuah ada hikmah dalam kehidupan itu sendiri. Ujian dan cobaan yang kadang datang dalam kehidupan kita, entah dari mana, apakah dari saudara kita, teman kita, atau keluarga kita yang terdekat pun bisa menjadi suatu ujian dan cobaan dalam kehidupan dalam rangka meningkatkan kualitas berpikir kita sebagai seorang suami, seorang istri dalam mengambil suatu keputusan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Para pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, maka oleh karena itu dalam kehidupan ini kita berumah tangga, jangan sampailah kita lepas daripada tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan baik Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita maupun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak memberikan gambaran dalam kehidupan kita. Ketika menemukan sesuatu problematika, masalah kita, maka kita konsultasikanlah, berusaha berikhtiar dengan jalur-jalur yang benar kepada orang-orang yang memberikan kompetensi daripada kehidupan rumah tangga itu sendiri. Tentu semua ini ada solusinya, semua itu ada jalannya ketika kita menjalani suatu kehidupan itu sendiri. Maka yang terpenting kembali kepada dasar-dasar pondasi rumah tangga itu sebagaimana yang telah diungkapkan di atas tadi adalah keluarga yang berlandaskan mawaddah, cinta, dan sayang warahmah, dan akhirnya adalah sakinah itu sendiri, ketentraman, kenyamanan, kelestarian dalam rumah tangga. Cita dan tujuan kebahagiaan itulah yang diinginkan dalam rumah tangga itu sendiri. Dan kita kalau melihat daripada ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, dasar-dasar perkawinan di situ ada bahwasanya bunyinya perkawinan atau pernikahan itu adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan yang kekal seperti itu. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan rumah tangga, cita dan tujuan itulah yang menjadi visi misi dalam kehidupan rumah tangga, yaitu yang berlandaskan daripada agama itu sendiri. Maka insya Allah, bila kita berpegang kepada hal ini, kehidupan kita bisa mengatasi apapun masalahnya dalam kehidupan rumah tangga. Besar, kecil, dimusyawarahkan, dan apabila sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha ikhtiar, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah salat atau hal-hal yang lain, maka insyaallah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Sehingga dengan terciptanya cita dan tujuan bahagia rumah tangga itu, insya Allah akan bisa memberikan daripada sinergi yang ada di sekitar kita. Baik itu keluarga kecil kita, keluarga besar kita, maupun lingkungan-lingkungan di sekitar kita menjadi bahagia. Sehingga membawa kebahagiaan kita bukan hanya dalam rumah tangga kita, akan tetapi membawa kebahagiaan itu di luar daripada rumah tangga kita. Misalnya di tempat pekerjaan kita atau hal-hal yang lain dalam lingkungan komunitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu marilah kita kembali lagi bahwasanya tujuan daripada semua ini tiada lain adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya berdasarkan daripada tuntunan Allah dan Rasulnya akan ada nilai. Nilai itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini pada akhirnya apa yang kita inginkan adalah kebaikan-kebaikan atau kenyamanan-kenyamanan. Pada akhirnya kehidupan itu berakhir dengan yaitu kebaikan, atau pada akhir kehidupan usia umur yang diberikan Allah ini pada akhirnya kita menjadi yaitu kehidupan yang baik, yaitu baik dunia maupun akhirat. Atau dalam hal sakaratul maut itu adalah kehidupan yang baik pada akhir kita. Mudah-mudahan semua nilai-nilai ibadah kita ini dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan kita memberikan kebahagiaan, yaitu pasangan kita, keluarga kita, anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia lahir dan batin. Dan insya Allah mudah-mudahan ini selalu terikat dalam suatu kebahagiaan itu sendiri. Dan tak lupa pula kita selalu pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kehidupan kita, keras, lemah, yaitu tetap kaya, miskin, tetap kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar RI Kota Tarakan yang berbahagia, marilah kita selalu mendengarkan beberapa banyak hikmah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, mari kita selalu mendengarkan tuntunan juga hal-hal yang lain di RRI Kota Tarakan ini yang alhamdulillah sudah menjalankan visi dan misinya memberikan yaitu tuntunan-tuntunan melalui daripada program-program yang ada. Mari kita selalu mendengarkan, mari kita selalu hadir dalam kehidupan sehingga kita menuntun kita, kehidupan kita itu menjadi baik seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa siaran Religi Pagi pada pagi hari ini bersama Ustadz Haji Darwis SAG dengan tema Cita dan Tujuan Keluarga Bahagia. Untuk Anda yang sempat terlewat siaran ini, Anda bisa kunjungi di YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya Agus Maulana mewakili Ustadz Darwis dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lupa kami hadirkan untuk Anda beberapa program di pagi hari ini ya, mulai dari Berita Kaltara yang akan kami hadirkan di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dalam Warta Berita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya seperti biasa di hari Rabu ini, jangan Anda lewatkan ya dialog Halo RRI yang mana akan kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di hadir juga di YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan membuka siaran kita ya, di dalam Tarakan pagi ini kami hadirkan satu buah lagu dari miliknya Bayu Risa dengan Kupilih Kau Tanpa Alasan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat,

Dekat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana pagi hari ini pendengar, kita buka informasi dari Tanjung Selor, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan tidak akan membiarkan pelanggaran disiplin jam kerja aparatur sipil negara menjadi kebiasaan. ASN yang terjaring dalam penertiban di sejumlah tempat umum pendengar langsung dikumpulkan dan diberikan pembinaan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Haji Deni Haryanto, pada Selasa kemarin 22 September 2026. Pembinaan berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Utara sebagai tindak lanjut penertiban yang dilakukan tim gabungan Pemprov Kaltara bersama PMK Bulungan. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bahwa jam kerja ASN merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, bukan waktu untuk berada di luar kantor tanpa kepentingan kedinasan. Dan pendengar, ia juga menegaskan ASN tetap memiliki hak untuk beristirahat. Namun, waktu istirahat tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan kewajiban sebagai aparatur negara, terlebih berada di tempat nongkrong pada saat jam kerja. Dan persoalan disiplin ASN tidak sebatas soal hadir atau tidak di kantor. Kepatuhan terhadap jam kerja harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas dan juga tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. BNPB pendengar mencatatkan masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Meski demikian, BNPB menyebut jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan luas karhutla yang belum padam mengalami penurunan. Sementara itu, sebanyak 1.002 hektar lahan telah berhasil dipadamkan melalui operasi penanganan karhutla. Berton menjelaskan pendengar, pemadaman karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara di sejumlah wilayah. Namun operasi udara di Kalimantan menghadapi kendala karena jarak pandang yang sangat rendah. Di Kalimantan Barat, ujarnya, operasi pemadaman melalui udara belum dilakukan karena kondisi jarak pandang yang tidak memungkinkan. Kendala serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah meski helikopter dan peralatan pendukung telah dikerahkan. Berton menegaskan keterbatasan pemadaman udara tersebut bukan disebabkan minimnya peralatan yang tersedia. Kondisi cuaca dan jarak pandang menjadi faktor utama yang membatasi pelaksanaan operasi udara di wilayah terdampak. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: kasus IPA, ISPA itu di 3.400, ya, hampir 3.500. Itu tercatat.
1: Sekarang kan lagi musim jualan turun. Sekarang kalau kotor.
2: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak. Baik dari...
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Rabu 23 September 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan operator Lenny, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Karangrejo, Tarakan Barat turut diwarnai persoalan perubahan data desil. Sejumlah warga mengeluh karena sebelumnya menerima bantuan, kini tidak lagi mendapatkan.
4: Karena kemarin tidak dipertimbangkan desilnya berapa, selama dia memang dirasa mampu, dirasa layak untuk menerima, itu kemudian biarpun desilnya 5 atau 6 boleh terima, sekarang tidak bisa, Pak. Jadi otomatis ada beberapa kakak yang kemarin dapat, sekarang tidak dapat.
5: Penyaluran bantuan pangan tahap 2 di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat telah didistribusikan sejak beberapa minggu lalu. Namun pelaksanaannya bukan tanpa kendala. Selain terbatasnya kapasitas gudang sehingga harus disalurkan secara bertahap, penyalurannya juga diwarnai perubahan data desil. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo, menjelaskan untuk penyaluran tahap kedua ini, sesuai petunjuk teknis terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat, harus yang masuk dalam desil 1 hingga 4, termasuk penerima pengganti. Karena itu pihaknya memprioritaskan keluarga penerima manfaat yang masuk desil 1 hingga 4. Karena perubahan desil ini juga menimbulkan polemik di kalangan warga, Sugeng mengakui ada warga yang pada periode pertama mendapatkan bantuan, namun di periode kedua ini tidak lagi mendapatkan karena masuk desil 4 ke atas.
4: Memang ada sedikit polemik, Pak. Polemik artinya ada beberapa yang kemarin menjadi pengganti. Otomatis di periode kemarin kan tidak ada batasan desil, Pak. Nah, sekarang kan ada batasan desil. Jadi ketika kemarin yang periode putaran pertama kemarin yang bulan Februari sama Maret mereka mendapatkan sebagai pengganti, karena kemarin tidak dipertimbangkan desilnya berapa, selama dia memang dirasa mampu, dirasa layak untuk menerima, itu kemudian biarpun desilnya 5 atau 6 boleh terima, sekarang tidak bisa, Pak. Jadi otomatis ada beberapa kakak yang kemarin dapat, sekarang tidak dapat. Di samping itu ada juga, Pak, beberapa data yang dikeluhkan oleh dalam hal ini ketua RT. Yang pertama ada yang namanya ada tetapi dirasa sudah mampu, tetapi namanya muncul di dalam daftar penerima. Ada juga yang masyarakat diusulkan oleh warga, dirasa oleh warga ini layak untuk menerima, tetapi ketika kita cek di dalam data desil, itu desilnya 4 ke atas, Pak. Ada desil 5, ada desil 6. Sedangkan informasi dari masyarakat ini menyampaikan bahwa dia tuh layak, ada mampu. Nah, ini yang kemarin beberapa kita coba konfirmasi kepada Bulog dalam hal ini untuk terkait dengan data itu. Bagaimana solusinya kalau misalkan dilaporkan ini?
5: Sugeng menyebut dari 1.081 kepala keluarga yang mendapatkan di Kelurahan Karangrejo, ada sekitar 50-100 kakak yang datanya bermasalah, seperti alamat tidak jelas, sudah meninggal dunia, atau pindah domisili keluar Tarakan, namun namanya masih muncul. Sementara untuk bias data antara yang mampu dapat dan tidak mampu tidak dapat, jumlahnya tidak banyak, sekitar 5% atau di bawah 50 KK. Sugeng menjelaskan, aturan baru ini merupakan hasil evaluasi pusat setelah pada penyaluran periode pertama ditemukan penyalahgunaan kemudahan. Ia juga menegaskan, kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah juknis. Bulog pun dalam hal ini hanya sebagai penyalur. Ketentuan desil berasal dari pusat yang diupdate per 3 bulan oleh Badan Pusat Statistik yang terhubung dengan nomor induk kependudukan dan data.

0: kota lainnya. Karena itu bagi warga yang merasa desilnya tidak sesuai, bisa mengajukan perubahan melalui tiga cara, yaitu mengisi mandiri melalui website, melapor ke kelurahan yang akan dibantu operator, atau melapor langsung ke operator Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Sugeng menambahkan jika hingga batas waktu 31 September 2026 tidak ditemukan penerima pengganti dengan desil 4 ke bawah, maka beras bantuan Bulog akan dikembalikan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, harga ayam dan bawang di Pasar Gusar dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Para pedagang menyebut kondisi ini sebagai dampak dari sepinya pembeli yang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu.
2: Sekarang kan lagi musim jualan turun. Sekarang kalau kotor itu ada.
3: Harga ayam dan bawang di Pasar Gusar dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Para pedagang menyebut kondisi ini sebagai dampak dari sepinya pembeli. Hal tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu. Laila, salah satu pedagang ayam, mengungkapkan harga ayam kini mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Laila, penurunan harga ini terjadi karena minimnya jumlah pembeli di pasar, sebuah kondisi yang sudah dirasakannya sejak 2 bulan terakhir.
2: Sekarang kan lagi musim jualan turun. Sekarang kalau kotor itu ada kakinya, ada kepalanya, ikut hati itu 38. Kalau bersih daging semua, enggak ada hati, enggak ada ceker itu 43. Pembeli enggak ada kan. Jadi sepi pasar gitu. Iya, sepi pasar, lagi musim sepi pasar.
4: Udah mulai berapa hari
2: kebelakang? 2 bulan sudah.
3: Hal senada disampaikan Muli, pedagang bawang. Ia mengatakan harga bawang merah turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih juga mengalami penurunan. Dari kisaran normal menjadi Rp40.000, bahkan sempat menyentuh Rp38.000.
4: Harga bawang stabil aja nggak, Mbak, akhir-akhir ini?
5: Lagi turun.
4: Ya. Dari berapa jadi berapa, Mbak?
5: Dari 45 ke 40, tapi tergantung orang sih jualnya.
4: Ini bawang, semua bawang nih, bawang merah, bawang putih.
5: Bawang putih juga lagi turun.
4: Dari berapa sampai berapa, Mbak?
5: Sekarang di 40 ada, di 38 ada.
4: Itu sudah mulai berapa lama turunnya, Mbak?
5: Dua minggu ini.
3: Penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, meski di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang di tengah lesunya aktivitas jual-beli di pasar. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, Satlantas Polres Tarakan mengajak orang tua untuk bekerjasama melarang anak di bawah umur untuk membawa motor ke sekolah.
6: Masih ada beberapa putra-putri kita yang di bawah umur membawa kendaraan.
7: Masih adanya pelajar di bawah umur yang menggunakan kendaraan roda 2 ke sekolah menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibtu Prianingsih Nasir, mengatakan pihak Satlantas Polres Tarakan tidak pernah berhenti memberikan teguran secara humanis kepada para pelajar agar tidak membawa motor ke sekolah. Selain itu, menurut Priyati, tanggung jawab agar pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM tidak membawa motor ke sekolah adalah tanggung jawab orang tua. Sebab percuma jika petugas kepolisian dan pihak sekolah melarang pelajar membawa motor, tetapi orang tua tidak melarangnya.
6: Masih ada beberapa putra-putri kita yang di bawah umur membawa kendaraan. Bukan hanya polisi lalu lintas yang bekerja ekstra dalam penertiban dan pembentukan disiplin anak di bawah umur, melainkan dari orang tua, Pak. Besar harapan kami orang tua untuk tidak, Pak, memberikan kendaraan anaknya ke sekolah.
7: Oleh karenanya, Priyati mengajak orang tua agar tidak memberikan kendaraan roda 2 kepada anaknya untuk pergi ke sekolah. Menurut Priyati, pengecualian jika pelajar tersebut sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM, tentu menggunakan motor tidak masalah. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Jembatan Besi Kota Tarakan berjalan normal. Petugas SPBU menyebut selama beberapa waktu terakhir tidak terdapat kendala dalam proses penyaluran BBM.
8: Kalau untuk biosolar saat ini sudah kosong, sudah habis. Untuk awal bulan depan lagi baru pengisian ulang.
9: Penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Jembatan Besi Tarakan berjalan dengan normal. Petugas SPBU Jembatan Besi, Diki, mengatakan selama beberapa waktu terakhir tidak terdapat kendala dalam proses penyaluran BBM. Menurutnya, BBM bersubsidi yang dilayani untuk nelayan meliputi Pertalite dan Biosolar. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, nelayan diharapkan memiliki rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Untuk nelayan, Bang, kalau mau melakukan pembelian BBM bersubsidi nih, ada persyaratan tertentu nggak ya, atau ada aturan khusus yang untuk nelayan?
8: Persyaratannya rekomendasi itu.
10: Dalam satu hari, Bang, kira-kira berapa banyak nelayan yang melakukan pengisian di SPBU ini, Bang?
8: Untuk Biosolar apa Pertalite?
10: Boleh dua-duanya juga, Bang.
8: Kalau untuk Biosolar saat ini sudah kosong, sudah habis. Untuk bulan awal bulan depan lagi baru pengisian ulang. Kalau untuk Pertalite lumayan banyak sih.
9: Diki menyebut jumlah nelayan yang melakukan pengisian BBM cukup banyak. Namun, untuk biosolar, stok saat ini sudah habis. Pengisian kembali biosolar dijadwalkan pada bulan depan. Sementara untuk Pertalite, persediaannya masih cukup banyak. Sebelumnya, sejumlah nelayan yang diwawancarai mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM. Salah seorang nelayan menyebut kebutuhan BBM untuk melaut berkisar 50 hingga 60 liter. Para nelayan berharap penyaluran BBM dapat terus berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Diki juga berharap pasokan BBM dari pihak Pertamina dapat terus berjalan lancar, sehingga pelayanan di lapangan dapat tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara yang dipusatkan di Kabupaten Malinau.
11: Tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara.
12: Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Pemprov Kaltara memastikan siap mengucurkan hibah sebesar 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Alokasi dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tersebut diperuntukkan bagi panitia besar pelaksana Porprov kedua Kaltara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, menjelaskan bahwa proses pencairan dana diupayakan rampung sebelum pembukaan Porprov pada 10 November mendatang.
11: Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen penuh tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara. Insya Allah sebelum pelaksanaan Porprov tanggal 10, dana yang akan nanti dihibahkan melalui KONI dan kemudian KONI meneruskan ke PB, panitia besar pelaksana Porprov dengan nilai 2 miliar. Itu 2 miliar kita proses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
12: Bustan menambahkan alokasi dana 2 miliar rupiah ini telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kaltara, KONI Kaltara, serta Pemkab Malinau. Diharapkan kepastian dukungan anggaran ini dapat memperlancar seluruh tahapan persiapan arena maupun teknis pertandingan Porprov kedua di Kabupaten Malinau. Steve Dadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Karhutla dan kabut asap mulai berdampak terhadap kesehatan warga di Kabupaten Bulungan. Hingga pekan ke-36 tahun ini, 3.453 kasus ISPA tercatat dengan anak-anak usia sekolah dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
13: Kasus ISPA itu di 3.400, hampir 3.500, itu tercatat yang tercatat. Dan memang rata-rata ini usia rentan ya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kepungan kabut asap berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Hingga minggu ke-36 tahun 2026, tercatat 3.453 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lonjakan kasus ISPA tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama karena kelompok yang paling rentan terdampak adalah anak-anak usia sekolah dan lanjut usia atau lansia. Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dinilai turut memperbesar risiko gangguan pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Imam Sujono mengakui terjadi peningkatan kasus ISPA selama periode karhutla. Menurutnya, paparan kabut asap yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut. Namun, Imam menyebut kondisi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena kabut asap yang menyelimuti Bulungan tidak seluruhnya berasal dari wilayah setempat.
15: Tapi yang sebelumnya kan kita ada kiriman tuh kabut asap dari mana ya, tetangga provinsi lah. Dan itu memang berdampak di minggu ke-36. Minggu ke-36 kita kasus IPA, ISPA itu di 3.400, hampir 3.500. Itu tercatat, yang tercatat. Dan memang rata-rata ini usia rentan ya, anak-anak prasekolah dan lansia.
14: Karena itu, perlindungan terhadap kelompok tersebut harus menjadi perhatian selama kondisi udara belum sepenuhnya normal. Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Bulungan juga telah melakukan pembagian masker secara masif kepada masyarakat. Sebanyak 250.000 masker disiapkan dan dibagikan untuk mengurangi risiko paparan asap akibat karhutla. Data Nusyar Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Fasilitas pendukung konektivitas antar daerah, khususnya Bandara Kolonel R.A. Blessing Kabupaten Malinau, terus ditingkatkan dan dimaksimalkan guna menunjang pelayanan terbaik.
16: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak. Baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan.
17: Kepala Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Atibesing Malinau, Handoko Budiwaluyo,
18: menyampaikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Malinau saat ini beroperasi dengan baik dan terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas wilayah Kalimantan Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan ke-55 tahun 2026 terkait kondisi operasional dan rencana pengembangan bandara dalam peringatan HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026. Seluruh fasilitas Bandara Kolonel R.A. Blessing Malinau saat ini sudah beroperasional dengan baik dan terus dioptimalkan demi pelayanan prima serta konektivitas wilayah penerbangan yang ada di Kalimantan Utara khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.
16: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak. Baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan. Guna melayani masyarakat pengguna jasa penerbangan yang ada di Malinau khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik. Kedepan mungkin beberapa fasilitas khususnya di kita karena memang curawi alat bantu pendaratan secara visual. Itu kaitan dengan rampu runway yang memang sudah ada existing, itu akan kita optimalkan lebih baik. Tambah lagi prosedur untuk penerbangan di waktu visibility di bawah standar. Lampu runway sekarang kita sudah ada, Pak. Semua sudah beroperasi dengan baik. Mungkin pemenuhan aspek operasional kaitan dengan area safety di ujung runway, Pak. Jadi kami dalam proses untuk koordinasi dengan kaitan dengan kebutuhan lahan yang ada di kita, Pak, untuk aspek safety dan keselamatan di operasi penerbangan.
19: Oke. Kalau untuk sejauh ini panjang dan lebar bandara yang siap?
16: Kalau dengan tipe pesawat yang saat ini beroperasi di kita di ATR-72 itu masih cukup, Pak. Runway kita di 1450 dengan lebar 30 meter, Pak. Dengan apron sekarang kita sudah diperluas 190 dikali 70. Jadi kita sekarang sudah punya 12 parking stand dengan 10 parking stand untuk Harapan Series dan 2 parking stand untuk ATR-72. Jadi kita sudah meningkatkan fasilitas untuk di apron, Pak. Jadi luas apron kita lebih luas sekarang. Jadi bisa menampung pesawat lebih banyak.
19: Frekuensi penerbangan sendiri untuk perharinya berapa kali?
16: Frekuensi penerbangan per hari rata-rata di 18 pergerakan, Pak. Artinya itu 18 itu 8 datang, 8 berangkat. Di, kecuali hari tertentu seperti beberapa minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita membantu dari TNI kaitan dengan penempatan pasukan di perbatasan.
18: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Persoalan perubahan data desil membuat penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Karangrejo, Tarakan Barat menuai respon warga. Harga ayam dan bawang di Pasar Gusur Tarakan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Hingga pekan ke-36 tahun ini, sebanyak 3.453 kasus ISPA tercatat di Kabupaten Bulungan. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
20: Sekian berita Kaltara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa-sapa dulu ya pendengar untuk Anda ya di pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas ya, sudah beranjak dari kasur sejak pagi hari tadi dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, berangkat ke tempat sekolah anak-anaknya ya, atau berangkat beraktivitas apapun ya pada pagi hari ini. Hati-hati jalan karena di jam ini ya jam-jam rawan ya, karena selain juga jalanan sudah mulai padat dengan para pengendara, juga sudah mulai dipenuhi dengan anak-anak sekolah ya pada pagi hari ini. Dan juga pendengar jangan lupa ya untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga diperhatikan juga laju kendaraannya. Masih di suasana pagi hari ini dalam Tarakan pagi ini pendengar, tentunya masih kami hadirkan untuk Anda sajian informasi terbaru untuk Anda. Dan informasi terbaru untuk Anda pagi hari ini ya, kita coba update dari dunia olahraga, di mana mantan bek Liverpool Andrew Robertson berbicara tentang kematian mantan rekan setimnya Diogo Jota dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol pada Juli tahun lalu bersama saudaranya Andre Silva. Kejadian itu menyebabkan dampak yang mendalam terhadap skuad Liverpool. Jota tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh keluarga besar Liverpool, dan di sisi lain Robertson berharap para pemain baru bisa berkembang dan menunjukkan kualitas terbaik mereka pada musim ini. Ia menganggap musim ini sebagai musim pertama bagi para rekrutan baru Liverpool. Duka mendalam atas kepergian Jota menjadi pelajaran berharga bagi seluruh skuad. Kisah Jota akan selalu menjadi bagian dalam sejarah Liverpool. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.